0: 92,5 Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat hari Minggu pagi, teman Pro 2. Pagi hari ini kamu ditemenin sama Dinda Amalia
1: dan juga adalah Sabrina
2: dan juga Nesha Anjalingga. Pagi ini kita bakal nemenin kalian sampai jam 10 nanti, yang pastinya bakal kasih info-info menarik dan muterin lagu kesukaan kalian cuma di Spada Special Weekend.

0: Dan yang kedua ada Gunung Anak Krakatau berstatus siaga dan warga diminta jauhi radius 5 km. Dan yang terakhir ada apa nih, Odel?
1: Dan yang terakhir itu ada penelitian dari UNER atau Universitas Erlangga. Kalau misalnya ternyata galon dari polikarbona itu tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh.
2: Wow, menarik ya. So, teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus di Spada Special Weekend.
3: Pro2 RRI Banjar Lampung.

0: Kayak gimana gitu, gimana kalian pagi hari ini? Tadi udah sarapan belum sih? Karena kan halo, ini minggu ya. Mm-hmm,
1: betul, hari minggu pagi. Mm-hmm. Udah sarapan belum, Nes?
2: Kalau aku belum sih. Kalau lu gimana, Din? Lu udah?
1: Kalau gue juga belum sih, biasanya diet kan.
0: Diet
2: anaknya diet. Yeah,
1: jadi belum waktunya makan.
2: Kalau lo gimana, Del? Udah sarapan belum, Del?
0: Tentunya gue adalah anak sarapan ya. Jadi pokoknya pagi-pagi sebelum ngapain tuh harus makan ya.
1: Iya, benar sih.
0: Jadi ya udah dong.
1: Biar ada tenaga lah ya.
0: Kalau temen Prodo gimana nih? Biasanya kalian udah sarapan belum nih pagi hari ini?
1: Betul.
0: Karena kan kita lihat kayaknya pagi minggu pagi ini cukup padat ya.
2: Padat banget biasanya.
1: Cerah banget.
2: Ada yang olahraga pagi. CFD-an ya biasanya ya, di stadion, di
1: morning person nih biasanya tuh pagi memenuhi jalanan gitu.
2: Iya, padet ya.
1: Padet.
0: Karena kan dari Senin sampai Jumat tuh kita udah cukup kerja.
2: Iya. Aktivitas ya, banyak kan? Lah ya.
1: Kita balas di weekend gitu.
0: Makanya terus kalau misalnya Nesya sama Dinda sendiri nih, selain kalau sekarang kan kita lagi menemani teman pro 2.
2: Iya.
0: Nah, biasanya di minggu-minggu kemarin kalian ngapain?
1: Minggu kemarin.
2: Lo dulu deh, Din.
1: Aduh. Kalau minggu-minggu kemarin biasanya sih gue masih karena mahasiswa akhir ya gitu. Jadi cari-cari jurnal doang gitu. Gak ada yang menarik sebenarnya. Nesya nih kayaknya menarik nih.
2: Jujur kalau kemarin minggu kemarin gue jogging.
1: Oh, jogging.
0: Benar.
1: Produktif ya. Kelihatan banget gue gak produktifnya ya ini. Aduh, gimana dong.
0: Justru itu produktif banget loh. Iya, apalagi bener. Untuk kemaslahatan gelar.
1: Oh iya,
2: benar sih.
1: Kita usahakan gelar itu.
0: Kita usahakan gelar itu.
1: Kalau Adel sendiri gimana minggu kemarin?
0: Seperti minggu-minggu biasa ya. Mm-hmm. Minggu itu adalah waktu kita bangun siang.
2: Oh iya, benar.
0: Jangan harapkan Adel untuk olahraga atau apa, udah tentu tidak.
2: Tidur.
1: Jadi
2: tidur.
1: Apa yang lakuin?
0: Tidur dong. Bangun tuh
2: bangun jam berapa?
0: Jam 8 lah.
1: Oke. Enggak apa-apa kan gak weekend. Apa-apa.
2: Oh iya benar. Enggak ngapa-ngapain, enggak beraktivitas.
1: Iya. Benar.
0: Kecuali kalau misalnya ada jadwal kayak pagi hari ini kita nemenin temen pro 2 enggak ya, sih?
1: Kita langsung bangun jam 5 pagi gitu.
0: Jam 5 pagi.
1: Siap untuk menemani temen pro 2 gitu.
0: Udah cantik ya.
1: Oke, teman pro 2 kalau misalkan teman pro 2 mau request lagu ataupun menceritakan kegiatan pagi hari ini, boleh banget kirim di WhatsApp kita di 081799925925 atau di
2: Instagram kita di @pro2bdl atau di Instagram kita yang lain ada di @broadcasteracademy.pro2bdl.
0: Oke, itu kita tungguin banget ya teman pro 2. Cuman di
2: pada special weekend.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: bertemu.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
3: Cintai produk Indonesia.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman berdua.
1: Masih temenan, temenan masih barengan ya? Sama kita ya, bertiga. Betul. Dan Nisha, Dinda dan juga Odel nih teman berdua.
0: Betul sekali.
2: Dan ini kan minggu ke pertama ya.
1: Minggu pertama Juli ya.
2: Tapi ini masih suasana liburan enggak sih untuk anak kuliah?
0: Masih
2: libur.
0: Sih. Beberapa universitas.
2: Beberapa universitas.
0: Ada emang yang belum libur juga setahu
1: gua. Gue yang ngomongnya ya.
0: Terus kalau liburan tuh kayak pengen ngapain gitu enggak sih?
2: Pengennya ya pasti jalan-jalan ya. Tidur. Tapi tidur udah basic banget lah ya. Jalan-jalan sih apalagi kalau
1: jalan-jalan tuh kayak Enggak ya.
0: Nanti kita puter deh, habis jalan-jalan.
1: Oh iya, habis ini ya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Terus itu tuh kayak kalian tuh kalau liburan biasanya kemana?
1: Kalau aku sih biasanya kemana aja ya? Kemana aja sih kalau aku ya? Yang penting kemana liburan, ya? Bisa ke pantai, ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor, ke Jepang,
0: Kamboja.
1: Ke Cina, enggak ya?
0: Oh, enggak
1: dong, jauh kebanyakan.
0: Ya? Kebanyakan, baik.
2: Yang penting pokoknya jalan-jalan gak di rumah lah ya.
1: Iya, benar. Tapi di Juli ini enggak bisa jalan-jalan kebetulan.
2: Kenapa?
1: Ya, karena gue mau KKN. Bye guys.
0: Gitu. Masih zaman ya KKN ya.
2: Enggak boleh.
1: Jahat banget.
0: Oh iya, baiklah, siap.
2: Salah emang beda sama mahasiswa tingkat akhir ini beda emang bahasannya.
0: Udah, soalnya kita pernah di situ. Gitu. Ya, balik lagi ke liburan dong. Liburan gimana?
1: Biasanya kalian kalau misalkan liburan di sekitar Sumatera nih, kalian pilih kemana sih?
0: Kalau gua ya pengen sih ke Palembang,
2: iya,
0: cuman
2: karena deket ya.
0: Cuman
1: Oh iya ya.
0: Kayaknya jauh deh perjalanannya gitu.
2: Gue pernah paling deket loh dari Lampung.
0: Misalnya paling jauh ke Metro.
1: Enggak ya. Enggak dong.
2: Apa kalau misalnya ke Indonesia tadi ke Jakarta juga boleh kan, cuman nyebrang.
0: Oh iya, nyebrang.
2: Sebentar.
0: Gitu ya.
1: Tapi aku pernah loh ke Palembang.
0: Oh iya.
1: Naik mobil.
0: Seru banget.
1: Iya, sama keluarga. Seru banget. Di sana tuh banyak banget destinasi wisata yang kita tuh bisa naik perahu di sungai itu loh.
2: Ketek namanya.
1: Iya. Itu seru banget.
2: Tapi emang di Palembang apalagi kota-kota besar tuh kayak transportasi tuh banyak ya, banyak
0: pilihan. Iya.
2: Ada mobil, ada kereta, dan juga kayak ya udah tinggal pilih aja kalian mau naik apa. Belum lagi kan kalau di Jakarta tuh ada MRT, LRT yang agak
0: Fancy
2: untuk budget
0: ya, kalau
2: justru untuk budget liburan
0: maksudnya,
2: kita tuh sangat membantu.
1: Mencukupi.
0: Oh iya. Maksudnya kalau misalkan kita ke Jakarta itu kayak kita ngeliat LRT itu kayak wah gitu.
1: Iya, benar.
2: Belum punya.
1: Kapan ya Lampung ya?
0: Paling kita kalau misalkan mau ya ke Palembang naik kereta biasa gitu.
1: Iya.
2: Oh iya benar, tapi emang kayak itu
1: seru
2: kayak
1: ya.
2: Seluruh Indonesia itu udah oke lah ya, pelayanannya segala macem. Apalagi mereka kayak untuk pelayanan ke customer kan. Terus kemarin tuh denger-denger ada berita apa sih yang kayak itu kayaknya ada apresiasi ya kayak.
0: Betul.
2: Tapi gue kurang tahu nih, mungkin Dinda sama Nisha bisa ngasih tau.
0: Gue tahu nih beritanya. Jadi ada berita kayak KAI Service ya, apresiasi Prami yang selamatkan bayi di kereta. Jadi petugasnya itu tuh mengevakuasi bayi baru berumur 2 bulan dari toilet kereta api Sancaka relasi Yogyakarta menuju Surabaya. Jadi KAI ini benar-benar mengapresiasi kepada petugasnya ya, Prami yang sigap menggendong bayi tersebut gitu. Jadi bayi itu tuh ditemukan di toilet eksekutif 3 pada Sabtu 4 Juli tahun 2026 di pagi hari. Jadi ada penumpang yang melaporkan bahwa dia ngeliat bayi itu di toilet. Terus akhirnya dia melaporkan ke petugas. Oleh karena itu petugasnya akhirnya membantu untuk mengevakuasi bayi tersebut lah.
1: Iya benar. Jadi evakuasinya itu langsung dilakuin gitu loh sama mereka setelah mereka tuh dapat laporan yang penting gitu dari kru perjalanan kereta Sancaka itu.
2: Gitu. Jadi itu tuh ada bayi yang nggak tahu, mungkin ada ibu-ibu kehilangan atau lupa.
1: Iya, benar.
2: Jadi langsung diselamatkan sama petugas.
1: Petugasnya.
0: Pos kesehatan Stasiun Solo Balapan pukul 7.30 gitu. Jadi
1: masih pagi.
0: Masih
1: ya,
0: pagi banget. Ya. Jadi Direktur Bisnis Consumer KAI Service Lais Permana Lestari mengapresiasi tindakan mulia Prami Wanda Putri Lestari tersebut gitu. Jadi dia benar-benar mengapresiasi sambil mengatakan bahwa saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Prami KAI Service bernama Wanda Putri Lestari yang sudah dengan tulus menggendong bayi dan memberikan pertolongan agar bayi selamat selama berada di dalam kereta menuju stasiun Solo Balapan gitu.
2: Okay. Tapi emang harus diakui banget gak sih pelayanan KAI itu emang
0: cepet, wow, best ya, gitu ya. Fast respon
1: banget sih.
2: Kan ada apa sih namanya kondektur ya?
1: Iya.
2: Setiap kalau gua waktu itu naik ke Palembang itu setiap pergantian kondektur kan biasa di Martapura.
0: Iya.
2: Itu tuh selalu dicantumkan nomor dari orangnya itu.
0: Tugasnya.
2: Jadi kalau misalnya kita ada keluhan atau apa bisa langsung WhatsApp atau telepon dan mereka cepet datangnya.
0: Oh iya sih. Wow. Tapi emang secepat itu ya? Maksudnya kan karena gue juga belum pernah naik kereta gitu ya. Okay. Apakah memang secepat itu pelayanannya?
2: Ya emang gak secepat kilat yang langsung datang, enggak sih. Cuman ya ada waktu dan fast respon dan gak
1: tetap
2: yang
1: ada.
2: Dilama-lamain banget gitu loh di.
0: Oke. Okay. Pengetahuan baru nih ya.
2: Boleh ini nanti kalau kalian mau, apalagi kan ini bulan Agustus ya mau masuk kuliah ya.
0: Iya.
2: Mau pulang naik KAI itu langsung harus sudah diambil dari sekarang tiketnya, harus sudah dibeli.
0: Oh gitu. Emang kan, harus suar gitu.
2: Harus suar karena takutnya nanti kehabisan. Kan emang peminatnya banyak ya dan juga untuk rangkaian gerbongnya juga sebenarnya udah banyak, cuman kan kalau untuk memenuhi demand masyarakat itu masih agak kurang, terutama yang di Lampung Palembang.
0: Palembang. Gitu. Jadi mungkin bisa nih teman Pro 2 ya, langsung kalau mau liburan ke Palembang langsung aja naik KAI gitu, langsung naik kereta
2: aja. Gitu. Atau kamu yang lagi di Pulau Jawa juga kan di sana lebih terintegrate gitu.
1: Iya,
2: kan?
1: Tinggal tap-tap ya.
2: Iya, tinggal tap-tap. Kayak semua udah ada jalurnya.
1: Kalau gitu kita langsung ke Palembang aja besok gimana?
2: Hayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: time for Flash Info.
1: Ya teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari ajang Piala Dunia 2026. Timnas Prancis berhasil memastikan langkah ke babak perempat final setelah menaklukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 16 besar. Gol kemenangan Les Bleus dicetak oleh Kylian Mbappe melalui titik penalti pada menit ke-70 setelah pelanggaran terhadap Désiré Doué yang dikonfirmasi melalui tinjauan VAR. Gol tersebut sekaligus menjadi gol ke-7 Mbappe di Piala Dunia 2026. Meski mendominasi jalannya pertandingan, Prancis harus bekerja keras menghadapi pertahanan rapat Paraguay hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 1-0 tetap bertahan dan membawa Prancis melangkah ke 8 besar. Babak perempat final nanti Prancis dijadwalkan menghadapi Maroko dalam perebutan tiket menuju semifinal Piala Dunia 2026. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Nesya Anjalingga. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rrd.co.id atau download aplikasi RRD Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik.

0: Pro2 masih bareng lagi sama kita bertiga.
1: Dinda dan juga Odel.
2: Emang jam-jam segini jam-jam rawan ya?
0: Iya.
2: Kayak jam-jam di tengah-tengah antara lapar sama ngantuk.
0: Bener, jadi kayak nggak fokus gitu.
2: Emang kita kayak butuh asupan, asupan gula tentunya ya kan?
0: Iya, bener.
2: Kalau misalnya Dinda sama Nesya sendiri biasanya jam segini ngapain aja?
0: Kalau Nesya gimana?
3: Kalau aku sih ya, kalau karena lagi libur, udah nggak ada kuliah, masih tidur sih jam segini biasanya.
2: Masih tidur.
0: Libur
2: masih
0: ya.
2: Tidur,
0: iya. Gitu.
2: Kalau misalnya Dinda?
0: Kalau gue sih biasanya kalau hari Minggu beres-beres sih. Jadi jadi kan morning person gitu ya.
3: Siap
0: bangun, kegiatannya tuh bangun, beres gitu, masak, habis nanti baru beres, baru deh scrolling time.
2: Oke, itu emang wajib ya.
3: Wajib sih, bangun
2: ya.
3: Tidurku terus scroll. Enggak ya.
0: Bener sih lagunya scroll.
2: Masuk
3: lah. Kalau gimana Del, kalau pagi-pagi tuh biasanya ngapain?
2: Kalau gue biasanya cari info ya kan, di sosial media.
0: Oh iya.
2: Ataupun kayak di platform-platform kayak ini ada info terbaru apa. Bahkan kadang kalau misalnya gue mau keluar gitu, nanti sore atau nanti siang gue cari dulu info cuaca. Karena jaga-jaga ya,
0: biasanya
2: gak bawa jas hujan atau gimana. Kayak
3: panas lah ya, kalau panas kita harus siap-siap lah ya.
0: Kadang kalau panas kan kadang mempengaruhi mood juga kan.
3: Bener, gitu. Mempengaruhi banget sih kalau gue sih.
2: Betul, dan juga kita harus lihat ramalan cuaca atau prediksi BMKG. Takutnya nanti kayak bencana alam atau kayak apa, kalau di laut itu biasanya
0: ini ya.
2: Gimana pasang surut.
3: Iya, pasang surut air laut ya.
2: Terus ada juga kalau misalnya kalian untuk anak gunung nih, apalagi biasanya gunung yang dinaiki memang bukan gunung aktif ya. Cuman kan di Indonesia ini banyak banget gunung aktifnya.
0: Bener.
2: Karena kan kita apa sih namanya, yang berjajar-jajar itu kan.
0: Iya.
2: Kita salah satu lewatnya. Dan kemarin juga ingat gak sih kita kan punya gunung api yang kemarin
0: melanda.
2: Bukan kemarin sih, maksudnya yang
3: beberapa
0: hari yang lalu.
2: Beberapa tahun lalu itu kan meledak dan itu sampai ke benua Australia kan.
0: Pengaruhnya.
2: Dan kebetulan gunung itu punya anak nih sekarang. Ya gak sih?
3: Apa Del, informasi yang lo dapet dari scrolling
2: kalau kemarin sih ya terkait gunung ini juga ya. Emang gunung anak Krakatau, itu gunung api yang emang kelihatannya kecil. Cuman kan
0: kita tidak tahu apa yang ada
2: di bawahnya
0: kan,
2: kalau gunung itu strukturnya nggak cuman ke atas kan, tapi ke bawah juga.
0: Nah,
2: kebetulan si Krakatau ini emang di atasnya kecil tapi di bawahnya itu tuh besar.
0: Iya.
2: Bahkan kalau misalnya beberapa yang gue baca tuh prediksinya kalau misalnya meledak itu efeknya bahkan bisa lebih besar daripada induknya,
0: dari yang ibunya Krakatau ini ya, si Krakatau ini.
2: Dan yang kalian
3: dan yang gue tahu Gunung Anak Krakatau itu sekarang tuh udah level siaga.
2: Jadi kemarin kenapa tuh?
3: Dari tanggal 3 Juli 2026 itu tuh informasinya yang gue baca tuh diambil setelah hasil pemantauan yang ngasih tahu peningkatan yang signifikan gitu akibat aktivitas vulkanik dari gunung itulah gitu dalam beberapa waktu terakhir kayak
0: baru
3: gitu.
0: Baru 2 hari yang lalu berarti.
3: Iya.
0: Ya.
2: Dan juga emang karena udah siaga itu kita harus hati-hati banget, belum lagi kan transportasi laut itu lewat ya kan.
0: Jadi apa sih, ada pelabuhan juga kan ya dari Bekauheni gitu.
2: Betul banget.
0: Nah selain peningkatan apa sih level 103 itu, ada info lain gak Nes yang harus teman Pro 2 tahu gitu?
3: Nah itu tuh katanya sih ya mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas di dalam tubuh gunung apinya itu. Jadi hasil dari pemantauan itu katanya datanya itu memperlihatkan jumlah dari gempa vulkaniknya itu meningkat terus gitu. Terus juga ada perubahan deformasi tubuh gunung dan juga aktivitas di permukaan yang ngarah ke suplai magma dan juga bagian dangkalnya gitu.
0: Okay.
2: Dan juga yang gue tahu tuh anak Krakatau tuh kayak sering dijadiin destinasi wisata nggak sih?
0: Iya benar. Gitu.
2: Dan dengan statusnya saat ini berarti kan emang wajib kita nggak boleh mendekati dalam radius berapa kilometer
0: iya,
2: gitu kan?
0: Jadi mungkin teman Pro 2 yang lagi mau kesana mungkin nanti dulu lah iya, gitu ya iya. Karena kita belum tahu nih karena mungkin masih siaga juga iya, gitu.
2: Dan bahkan kayak 5 km dari dekat gunung pun nggak boleh ya.
0: Oh
2: jadi emang
0: gitu.
2: Harus jaga-jaga banget.
0: Berarti
2: kita
0: hindari dulu deh ke gunung Krakatau-nya, anak Krakatau-nya ke gunung lain gitu.
2: Atau iya, mungkin bisa jalan pagi.
0: Oh iya benar.
3: Olahraga gitu ya, ngapain aktivitas yang lain yang lebih seru gitu ya.
2: Dan ya ini kan

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Yep, teman berdua masih barengan sama kita bertiga lagi. Ya. Di Adinda, Nesha dan Odel. Nah kalau misalkan kita ngomongin hari Minggu gitu ya, terus abis jogging kan ya, abis jogging, terus olahraga gitu, kayak aus gitu gak sih gitu?
1: Iya pasti aus ya
2: kan? Banget. Dan juga kan air minum, apalagi mineral di dalam air itu kan dibutuhin banget untuk tubuh kita kan?
0: Jangan sampai dehidrasi. Betul. Gitu.
2: Jadi karena juga kalau kurang mineral. Bisa lemes.
0: Iya. Betul. Lemes.
2: Gak bersemangat mau melanjutkan.
0: Betul.
2: Hidup ini.
0: Betul. Jadi kalau gue tuh paling nggak bisa kalau nahan makan tuh bisa, tapi kalau nahan minum tuh gue nggak bisa banget gitu. Iya. Makanya gue kayak harus beli minuman gitu loh, botol gitu.
1: Kalau selalu beli ya.
0: Iya, kalau gue sih selalu beli kayak yang kemasan.
1: Kalau gue kemana-mana gitu tuh harus bawa tumbler gue.
0: Oh, okay.
1: Iya.
0: Jadi tumbler ya.
1: Karena siap sedia rumah, banget sih kalau gue.
2: Karena ada beberapa orang yang nggak cocok sama merek tertentu juga.
1: Iya, oh, gitu. Benar. Karena nggak semua merek tuh apa ya?
2: Rasanya sama.
1: Sama.
0: Benar-benar. Cuman kalau emang gue sih tetap kemasan gitu ya.
1: Tapi bukannya bahaya ya kalau minuman kemasan gitu ya?
0: Enggak sih ini. Menurut info yang gue baca ya, Nes ya. Jadi dari Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga melakukan penelitian terbaru terkait pola konsumsi air minum dalam kemasan. Jadi berdasarkan hasil penelitian itu, ternyata tuh nggak ditemukan atau tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh.
1: Oh, jadi gitu. Aman-aman aja nih.
0: Jadi menurut penelitian yang diterima ya oleh RRI.co.id itu mengatakan bahwa penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara paparan BPA dari konsumsi air minum dalam kemasan dengan risiko kanker, gangguan reproduksi maupun gangguan hormon. Jadi memang enggak signifikan lah, enggak langsung tiba-tiba jadi kanker gitu, enggak.
2: Cuman emang itu kan ada faktor-faktor lain ya,
0: kayak
2: cuaca. Makanya biasanya kalau misalnya makanan dalam kemasan gitu nggak bisa langsung terpapar sama cahaya panas.
0: Oh
2: langsung.
0: Gitu.
2: Makanya jarang kan ngelihat kayak di toko-toko itu di raknya langsung di makanan yang terpapar matahari, karena sinar matahari itu bisa juga ngelarutin zat berbahaya yang ada di plastik itu.
0: Jadi kayak bisa mempengaruhi juga ya.
1: Iya. Oh, jadi kadar BPA dari seluruh sampel dari penelitian itu tuh emang gak ada hasil yang positif gitu ya, Din?
0: Iya, jadi emang gak ada yang menunjukkan signifikan besarnya lah gitu. Jadi dalam berbagai studi tentang BPA sendiri itu, paparan bahan kimia yang tidak kita konsumsi secara sengaja kecil sekali kemungkinan untuk mencapai kadar yang mengganggu kesehatan.
2: Ada, cuman gak yang ganggu banget karena konsentrasinya juga kecil.
0: Iya.
2: Dan biasanya kalau konsentrasi kecil tuh udah bisa di apa ya bahasanya, dinetralisir sendiri sama tubuh kita nggak sih?
0: Jadi dia langsung ternetralisir ya, nggak langsung menjadi mengganggu kesehatan kita tuh nggak gitu.
2: Tapi ya harus tetap dijaga.
1: Iya.
2: Karena kan apa yang berlebihan tidak baik.
1: Baik,
2: ya.
1: Benar. Kalau menurut gue lu harus coba untuk selalu bawa tumbler sih ya.
0: Oke.
1: Emang kenapa tuh alasan lu gak bawa tumbler tuh apa, Din?
0: Sebenarnya lebih keribet aja sih gitu. Cuman gue jadi kayak paham loh ternyata ini juga alasan orang-orang kenapa pakai tumbler.
1: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Dan kalau misalnya tumbler itu, apalagi kalau yang bawa kecil itu kan kayak kurang gitu.
0: Iya kan, harus beli lagi, isi ulang lagi gitu. Cuman gue tahu tumbler yang gak akan isi ulang.
2: Apa tuh?
0: Torrent.
1: Enggak dong.

0: Mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: time for Flash Info.
1: Teman produa, Flash Info kali ini datang dari dunia tenis. Kabar membanggakan hadir dari sektor ganda putri Indonesia di ajang Wimbledon 2026. Pasangan Janis Jan dan Aldila Suciadi berhasil melaju ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dort dan Maya Lumsden. Dua set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4 di All England Club London. Kemenangan ini menjadi penembusan manis setelah sebelumnya Janis dan Aldila kalah dari pasangan yang sama di semifinal Nottingham Open. Dengan permainan yang konsisten dan agresif, keduanya sukses mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 30 menit. Itu dia teman produa, Flash Info dari Dinda Amalia. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, balik bola,

0: Yo, masih barengan sama Dinda, Nesha dan Odel pagi hari ini.
1: Yeay.
2: Dan ya gimana nih? Gua nih kebetulan
0: kenapa?
2: Emang AC ya, jadi kayak agak dingin.
0: Dingin ya.
2: Dingin. Kalau kalian sendiri gimana? Udah merasakan kedinginan atau emang gua yang udah usia aja nih?
0: Enggak sih. Kalau gua sih seru gua ya. Aja gitu. Malah kayaknya
1: gua suka.
0: Pas.
1: Gua suka kalau dingin tuh gua lebih suka dingin daripada panas.
0: Oh gitu.
2: Tapi emang cuacanya juga enak ya sekarang ini.
0: Iya.
2: Kayak mendung. Tapi mendung. Ya semoga aja kayak gini aja ya. Nggak iya. Hujan, nggak panas.
0: Teduh jadinya. Gitu.
1: Iya. Biar aman gitu, kayak tenang tuh. Banget rasanya tuh. Nggak yang keringetan, gerasak gerusuk,
0: iya.
1: Gerabak gerubuk gitu ya.
0: Kadang kalau ya itu ada ya, kalau kepanasan kan jadi bad mood gitu.
2: Iya, energi juga habis ya.
0: Bagi kan seminggu ini ya, di weekday ya, itu kita kayak aduh capek banget gak sih,
1: iya,
0: gitu
1: banget.
0: Jadi kayak banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita lakuin di weekday. Ya dari hari Senin sampai Jumat, aduh 5 hari gitu, liburnya cuma 2 hari
2: ya,
0: gitu.
2: Dan juga ya. Ganti bulan ya, baru tanggal berapa ini? Tanggal 5 dan udah ada belum sih minggu-minggu kemarin yang menurut kalian tuh pokoknya kalau bisa diulang atau di minggu depan gue jadiin pelajaran banget nih biar gak keulang lagi.
0: Oh iya. Kalau gue ada sih.
1: Apa tuh?
0: Kalau gue ya karena kan akhir-akhir ini tuh gue ganti laptop.
2: Oke. Okay.
0: Nah gue tuh pengen backup data gitu loh, backup data dari laptop lama gue ke yang baru. Cuman ternyata datanya tuh banyak banget.
2: Oh, oke.
0: Okay. Kayak ratusan giga gitu. Gue sedang mencarilah gue kayak di YouTube gimana nih tutorialnya gitu. Gue udah adalah usaha gue 2 harian untuk mindahin data-data itu. Okay. Tapi ternyata kayak aduh gak bisa ini, gue gak bisa sendiri gitu.
1: Karena jadi, butuh waktu lama juga
0: iya,
1: ya mindahin sebanyak itu ya.
0: Gue ke servis, tempat servis gitu. Terus benerin di situ. Dan sebenarnya ternyata setelah di servis 2 hari juga karena banyak tuh, gue baru menyadari bahwa sebenarnya itu tuh bisa dipindahin pakai hard disk.
2: Oh, okay.
1: Oh iya benar.
0: Iya,
1: iya langsung bisa kalau pakai hard disk karena hard disk tuh memang apa ya, tempat penyimpanan yang benar-benar paling.
0: Kan? Sebenarnya gue tuh punya hard disk ternyata. Gue baru tahu kayak oh iya gue punya hard disk gitu.
2: Okay.
0: Terus akhirnya ya udah jadinya udah tuh udah selesai servis gue baru nyadar dan tukang servisnya juga nggak ngasih tahu gue itu kalau gue punya harddisk gitu.
2: Okay.
0: Jadi mungkin teknik mereka juga
1: bener.
0: Gitu marketing mereka juga
1: iya sih,
0: cuman akhirnya
1: bisa gua, jadi
0: akhirnya gue mempelajari bahwa oh ternyata usaha 4 hari untuk memindahi itu

0: Sebenarnya ada yang
1: agak sia-sia ya, ya
2: gitu juga. Efisien nih.
0: Bener.
2: Ya, daripada bisa lo habiskan mencari 100 jurnal.
0: Betul. Harusnya.
1: Mencari jurnal banget ya mahasiswa semester akhir ini ya.
0: Gue kan akhirnya terhandat kan laptop gue nggak punya laptop, jadi gue nggak ngerjain tuh S-Word. Nggak gue kerjain tuh.
2: Harusnya tuh bisa benerin satu draft lah ya.
0: Alasan juga sih sebenarnya.
2: Oh gitu. Kalau itu gue nggak bisa ngomong sih.
1: Iya gue juga. Gue nggak bisa ngerespon itu.
0: Kalau kalian gimana? Apa pelajaran terbaru yang kalian dapetin deh di minggu kemarin atau saat minggu ini?
1: Kalau gue tuh, gue tuh susah untuk bilang enggak ke sesuatu hal yang mungkin gue gak suka gitu.
2: Oh, okay.
1: Jadi gue tuh anaknya tuh gak enakan.
0: Oh,
1: iya.
0: Gitu.
1: Jadi banyak hal-hal yang mungkin bikin gue capek sendiri ya. Kayak karena apapun yang orang-orang minta, orang-orang bilang, itu tuh selalu gue iyain gitu. Jadinya gue capek sendiri gitu.
0: Coba bilang iya.
1: Iya.
0: Itu kan people pleaser dia. Kalau sekarang dilakuin, berarti emang people pleaser.
2: Udah setelan pabrik ya. Iya. Gak bisa ngomong enggak gitu.
1: Iya.
2: Menolak ya.
1: Bener. Tapi di apa ya? Di hari inilah ya, gue bisa menyadari bahwa jadi kalau misalkan gue tuh bisa lebih ngejaga diri gue, ataupun gue tuh bisa loh nggak bikin diri gue capek sendiri tuh dengan bilang enggak gitu ke orang-orang.
2: Iya, dan nggak
1: gitu.
2: Semua hal harus lo iya ini.
0: Bener sih,
2: ya.
0: Jangan terlalu baik gitulah. Kasian nanti orang jahat di sana kan, gimana gitu?
1: Gak ada, gak ngantri gitu ya, ngantri ya orang-orang jahat. Agak ya gue juga.
2: Unik-unik ya kalau
0: iya
2: di minggu ini tuh kayak.
0: Betul.
2: Tapi kayaknya kalau Nesya nih emang nge-review hidup dia selama hidup ya.
0: Iya
2: sih. Menolak tidak ini ya.
0: Kayaknya bukan seminggu aja itu kayaknya.
2: Udah dari dia bisa jalan dari sekarang.
1: Enggak dong. Enggak dong.
0: Dong itu.
1: Jangan dibuka di sini dong.
0: Oh, iya.
2: Enggak
0: ya.
2: Boleh,
0: kita buka
2: boleh.
0: Di belakang air ya.
1: Enggak dong.
0: Jangan.
1: Enggak. Enggak gitu.
2: Kayaknya Dinda pengen banget nih.
0: Maksudnya biar kita lebih tahu ceritanya Nesya.
2: Oh,
0: okay.
2: Mungkin
0: gitu.
2: Ini masih ada hawa menggebu-gebu dari 4 hari kopi itu ya.
0: Iya juga sih. Bener juga.
2: Itu adalah sesuatu hal yang harusnya bisa lo cut. Maksudnya dalam efisiensi waktu dan uang.
1: Iya.
2: Terus tiba-tiba lo harus kayak gitu.
0: Iya, jadi ke gua ya. Gua kira masih Nesya ini.
1: Udah.
2: Sama-sama fatal lah.
0: Iya sih.
1: Fatal banget.
0: Bener. Dua-duanya salah.
2: Lebih menarik lu gitu.
0: 4 hari gua sia-sia ya.
2: Bisa di source dulu gitu.
1: Bener.
2: Kan.
0: Sih, bener.
2: Oke, okay, baik.
0: Ya itulah pelajaran terbaik ya yang harus kita
1: emang,
0: apa sih perbaiki.
1: Benar.
2: Dan itu juga enggak pernah kita duga-duga ya kalau kegiatan kayak gitu tuh itu barrier diri kita udah kuat apa belum gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Kalau lo apa, Del?
2: Aduh, kebetulan gue apa ya? Kayaknya enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Sejauh ini belum ada. Jadi mungkin minggu depan
2: ada ya kalau bisa ya.
1: Iya sih.
2: Ya udah yang udah gue lakuin ya udahlah ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau teman pro 2 gimana? Ada enggak sih pelajaran terbesar atau terbaik yang teman pro 2 pelajari minggu ini? Kalau misalkan ada boleh banget kirim di WhatsApp kita di 0817992595 atau di
1: Instagram kita di @pro2bdl atau di Instagram kita yang lain ada di @broadcasteracademy.pro2bdl atau di RRI Digital juga bisa. Dengerin kita terus. Keep on tuning @pro2bandar Lampung, teman terbaik kamu.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Teman berdua, selamat pagi. Masih ditemenin sama kita bertiga, ada Nisha Angelinga,
1: ada Dinda Amalia,
2: dan juga ada Odelia Sabrina.
0: Kita hari ini mau ngapain ya? Ngapain nih abis
1: mau
0: ini
1: apa?
0: Kita nih
2: ngapain? Emang biar penasaran dulu kali ya. Tapi biar lebih dapet feel-nya.
0: Karena gak ada back sound-nya di sini ya. Jadi kita enggak bisa kasih dung-dung-dung-dungnya itu.
1: Oh iya iya.
2: Sound effect. Ini back sound-nya ada saya.
0: Oh iya, sound effect. Sorry.
2: Jadi tadi kan sebelumnya Dinda sama Nisha sama Odel juga udah nanya ya ke teman berdua, apa sih hal yang disesali di minggu ini ya?
1: Pelajaran terbaik lah ya.
0: Karena tadi kita udah cerita ya pelajaran yang kita ambil dari minggu-minggu ini dari masing-masing kita bertiga.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita bakal bacain salah satu cerita dari teman berdua. Ada dari siapa, Din?
1: Ada dari Instagram. Dia bilang kalau misalkan pelajaran terbaik yang aku dapat minggu ini adalah ternyata nggak semua hal harus dipaksain.
0: Bener.
1: Kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin, benar sih. Kadang kita kayak udah effort gitu, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Minggu ini aku belajar buat lebih ikhlas sama proses dan fokus ke hal-hal yang memang bisa aku kendalikan. Lumayan bikin pikiran jadi lebih tenang sih, benar. Jadi
0: kadang aku setuju sih.
1: Iya, kadang kayak kalau misalkan kita kayak yaudah let it flow gitu.
2: Iya, betul.
1: Biarkan berjalan
2: gitu tuh nanti jatuhnya overthinking.
1: Iya,
2: makanya malah kita terlalu berlarut-larut gitu.
1: Betul,
2: loh, sama di stuck lah di kejadian itu doang.
1: Jadi lebih baik kita fokus ke sekarang gitu, yang sekarang, yang sekarang lah gitu.
0: Iya, karena sebenarnya cerita dari si ini yang pertama ini itu hampir sama ya kayak pelajaran yang aku ambil ya.
2: Bener.
0: Gak sih, gak semua tuh harus dipaksain, gak semua tuh harus dibilang iya gitu.
1: Betul. Iya, benar.
2: Ada saat-saat dimana harus ya udah kita ikhlasin.
1: Bener, kayak gue ya yang 4 hari sia-sia itu.
0: Iya, ikhlas lah ya. Ikhlas. Lu sekarang udah ikhlas, tapi jangan dibahas terus maksud gue.
1: Kalau
0: udah ikhlas
1: juga
0: kan
1: ya.
0: Dibahas.
1: Aduh,
0: iya,
1: maksudnya gue udah ikhlas sama yang sekarang.
2: Oh, oke. Okay. Gitu. Dibahas juga deh. Apa-apa untuk pelajaran.
1: Iya, benar.
2: Terus ada dari siapa lagi nih, Nisha?
0: Nih, ada yang ngirim di WhatsApp ya dari 082175 64 sekian. Katanya, "Kak, pelajaran terbesar aku minggu ini itu pentingnya istirahat," katanya.
1: Asik.
0: "Awalnya ngerasa harus produktif terus setiap hari, tapi ternyata badan sama pikiran juga butuh jeda.
1: Oh, iya.
0: Pas aku mulai ngatur waktu buat istirahat, malah kerjaan jadi lebih beres dan gampang bad mood." Nggak gampang bad mood. Jadi sekarang aku belajar kalau istirahat itu bukan males, tapi itu kebutuhan.
1: Oh iya.
2: Oke, itu emang wajib banget ya.
0: Iya, benar.
2: Tidur kita kan minimal 8 jam.
0: 8 jam.
2: Idealnya.
1: Iya.
2: Karena kalau misalnya kita kurang tidur, pasti terganggu juga moodnya jadi jelek.
1: Fokusnya juga
0: fokus,
1: gitu.
0: Bener sih. Itu setuju banget. Karena apa ya, gue tuh emang tim begadang ya.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: gue tuh sering banget tidur malam. Jadi gue relate lah ya. Kita tuh penting loh istirahat tuh.
1: Butuh istirahat cukup itu ya di weekend ini lah ya.
2: Kalau bisa di weekday juga ya.
1: Oh iya sih.
0: Produktif. Karena biar maksud Dinda tuh kalau weekday itu lebih produktif.
2: Oh,
0: gitu ya. Harus bangun pagi. Jadi kan kalau weekend bisa
2: lebih banyak tidurnya.
1: Betul.
2: Terus
1: makasih,
2: makan
1: ya.
2: Juga kan selain istirahat. Oke, selanjutnya ada lagi ya?
0: Ada lagi. Siapa
2: sebentar,
0: tuh? Dari siapa, Del?
2: Kita buka dulu sosial medianya.
1: Jaring mana nih?
2: Di
1: siapa namanya?
2: @dee. Ya, gak mau disebutin ya. Itu aja lah, sedikit aja ya.
1: Baiklah.
2: Terus katanya, "Kak, minggu ini aku belajar untuk gak semua orang bakal ngertiin kita, oke?" Itu bener. Terus dia juga bilang, "Dan itu gak apa-apa. Dulu aku sering kepikiran omongan orang sampai bikin overthinking sendiri. Tapi belakangan ini aku sadar, kalau misalnya yang paling penting itu jadi diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Terus selama kita gak merugikan orang lain, gak terlalu sibuk mencari validasi dari semua orang."
1: Ya, betul.
2: Bener, karena kan kita lebih tenang ya kalau misalnya hidup dengan fokus kita sendiri.
1: Bener.
2: Karena kan gak semua hal bisa kita kendalikan.
0: Bener.
2: Apalagi pikiran orang kan.
0: Karena gak enak jadi orang overthinker tuh gak enak.
1: Iya. Karena yang tahu diri kita tuh ya diri kita sendiri.
2: Betul,
1: gitu.
2: Dan juga apa yang orang lihat kan bukan semua yang terjadi ya.
0: Iya,
2: bisa
0: bener.
2: Aja dari 100% kegiatan dia cuma melihat 2%.
0: Iya.
2: Dan dia menjudge. Dan itu yang bikin kita overthinking, kayak itu gak worth it sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadilah diri sendiri.
0: Iya. Self reward aja gak apa-apa.
1: Benar sih. Emang kalau self reward lo apa sih, Nesh?
0: Kalau gue sih jalan-jalan, kalau gak beli jajan kalau gue. Yang penting jajan sih kalau gue ya.
2: Yang penting makan ya. Iya. Emang nomor satu pengembali mood itu makanan dan minuman ya.
0: Iya benar.
2: Pasti gak kita doang, temen pro 2 juga pasti gitu di rumah nih.
0: Iya.
2: Lagi pusing sedikit mencari makan. Mencari minum.
0: Minum.
1: Some chow.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi membuka seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 yang berlangsung mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi lulusan sarjana dan juga diploma 4 untuk memperoleh sertifikat pendidikan sebagai syarat menjadi guru profesional. Seleksi ini terbuka bagi warga negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai guru di Dapodik maupun Simpatika. Selain itu, peserta harus berusia maksimal 32 tahun pada 31 Desember 2026, memiliki ijazah S1 atau D4 serta IPK minimal 3,0. Bagi calon peserta yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan hingga 25 Juli 2026 melalui laman resmi PPG Kemendikdasmen. Itu dia flash info dari Nesya Anjalingga. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: 105.5 Prodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Prodo, Harry Styles by As It Was ya, menjadi lagu terakhir kita di pagi menuju siang hari ini. Saatnya gue Dinda Malia,
1: Nesya Angelinda,
2: dan juga Adila Sabrina pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita,
1: Let Diva share and express your willingness only with Prodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodo dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye, teman Prodo.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
6: 92,5 FM.

0: a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini.
1: Halo.
0: Kenapa sih sok manja-manja kayak gitu? Hari ini ada Tarania dan juga ada Dika Susilo ya.
1: Kita bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, cuma di Santai Siang Special Weekend.

0: Kenapa kita ketawa karir, teman Pro 2? Ada yang tahu kenapa kita ketawa karir?
1: Karena kita sudah berkarir.
0: So funny.
1: Ya udah deh ya, di satu siang special weekend kali ini kita bakalan bawain kamu beberapa info ya kan. Dari A sampai Z sampai B, C, D, E, F.
0: Udah dong, malah absen. Pokoknya abis ini banget, pokoknya kita langsung bahas-bahas deh ya.
1: Bener banget, dengan yang setelah yang satu ini.
2: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
1: Papa awas, hati-hati. Itu mobil di depan ngebut-ngebut.
0: Berlebihan.
1: Pasti kalian lagi dengerin radio di mobil kan?
0: Enggak juga.
1: Pasti dong.
0: Siapa tahu ada yang lagi tidur.
1: Iya, enggak, kalau tidur kan enggak ngedenger gimana sih?
0: Kakak Adika bisa enggak backsound-nya agak dinaikin kok? Enggak kedengeran ya?
1: Oh, udah nih, udah ya.
0: Iya, oke, oke, udah kedengeran nih.
1: Ya buat kamu yang lagi nyetir di jalan gitu ya kan, hati-hati. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya kan. Dan juga perhatikan orang menyeberang, karena tadi teman saya ini Tara ini hampir ketabrak.
0: Tapi kan kita berangkatnya bareng.
1: Oh, iya, iya.
0: Kalau mau ketabrak, kita ketabrak kita ya? Bareng. Iya.
1: Ya udah deh, buat kamu pokoknya hati-hati ya kan. Kak Tara ada pesan-pesan.
0: Kenapa sih kita kak-kakan? Jadi konsepnya kita kak ya hari
1: kan,
0: ini.
1: Kan kita akrab, jadi harus kak-kak deh.
0: Oke, berarti
1: apa mau abang adek? Abang dulu deh.
0: Garing ah.
1: Ya udah. Kita mau ngapain sih?
0: Gak tahu kita mau ngapain sih, teman Pro 2 hari ini. Karena kita bingung, kita gak tahu mau ngapain. Mending kamu chat kita atau telepon kita
1: atau telepon gua. Kalau telepon gua langsung to the point aja ya.
0: Langsung to the point aja. Kenapa lu punya pacar?
1: Enggak, siapa tahu mau nagih utang.
0: Oh, punya.
1: Enggak, tapi kan kita manusia kan pasti ada lupanya gitu. Siapa tahu gue punya utang, mohon diingatkan.
0: Ya udah, suaranya jangan geter dong. It's okay, Dika.
1: Ya udah deh, kalau kamu punya pesan-pesan atau hal yang harus kita lakukan di siang hari ini, boleh WhatsApp di
0: 081-79-925-925.
1: Atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin cuma sama kamu.

Masih bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kembas Kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
2: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
3: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
4: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: coming from Raisa kali kedua ya teman produa. Kalau dengerin lagu ini tuh bawaannya apa ya teman produa? Keinget waktu zaman-zaman pernah
1: pernah merasakan hubungan gitu ya Tara ya. Kayak diberikan kesempatan tuh kedua kalinya untuk terus memperbaiki diri gitu ya.
0: Betul, tapi kalau Dika sendiri tipe yang suka memberikan kesempatan kedua enggak?
1: Kalau gue bener banget, gue tipe orang yang suka banget memberikan kesempatan kedua untuk orang gitu. Karena gini loh, orang itu berhak untuk berubah. Orang itu berhak untuk apa ya, memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik gitu Tara.
0: Oke. Kalau gue sendiri harus ngeliat situasinya dulu. Kalau misalkan dia udah terlalu banyak menyakiti gue gitu, atau aduh kayak terlalu banyak banget nih kesalahan-kesalahan yang udah banyak dimaklumin gitu. Gue tuh tipe orang yang kalau kita udah pernah baca buku yang sama, kenapa kita harus baca
1: mengulang lagi?
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: Oke, masuk akal sih.
0: Ya kan, ini juga yang dirasain sama teman produa yang request ke kita lewat WhatsApp ya. Dari 08178 sekian. Pokoknya dia ceritalah ya soal yang kita omongin tadi. Dia tuh ragu gitu. Dia nih mau kasih kesempatan gak ya sama mantan dia, atau udah gitu it go aja.
1: Jadi kamu milih mana nih setelah mendengar sedikit cerita dari kita ini? Kamu lebih memilih untuk memberikan kesempatan kedua kepada teman mantan kamu itu, atau melupakan dia dan memulai lembaran bab baru gitu?
0: Betul, karena baca buku baru itu seru sekali.
1: Seru sekali gitu ya, apa kan? Ya seru banget gitu. Apa yang mengalami perasaan baru ya kan Kak ya?
0: Iya kan Kak Lukas, bener gak? Lut? Kenapa sensi banget ya? Padahal masih kayaknya pagi loh, moodnya tuh harusnya lebih kayak lebih dijaga.
1: Kayaknya harus mulai gitu membuka lembaran baru deh Kak.
0: Iya setuju gue, kayak dia mungkin dia tipe yang pengen ngulang tapi gak bisa
1: gitu ya. Udah deh. Yaudah deh, next ya, ada dari Instagram nih. Saatnya sekarang Instagram, gue bacain dari @certain. Tulisannya C-E-R-T 3 in, dibacanya curtain ya.
0: Oke.
1: Katanya pokoknya dia lagi bahagia banget katanya, karena dia baru-baru ini menemukan rumahnya gitu.
0: Kenapa tuh?
1: Rumahnya dalam tanda kutip ya, ada sesuatu yang lagi bahagia banget pokoknya. Terus dia mau langsung aja titip request lagu ILYSB Alias I Love You So Bad by Lenny gitu.
0: I love you too.
1: Oke deh, yaudah langsung ini kita langsung puterin ya habis ini. Apa ada
0: belum,
1: lagi?
0: Belum, ini masih
1: ya?
0: Mau ada lagi requestnya. Okay, sabar, bisa gak sih? Sabar, tenangin diri kamu ya. Tenangin diri kamu. Karena aku tuh ada requestan dari
1: masih WhatsApp banyak nih. Dari WhatsApp.
0: Okay, ini boleh. Ada yang cerita juga ke kita di nomor 087992585 sekian.
1: Oke.
0: Jangan ketawa dong, mentang-mentang nomornya mirip sama Pro 2 diketawain.
1: Aku kira kamu ngontak diri sendiri gitu.
0: Enggak ya. Kan banyak yang sama.
1: Bener banget
0: nomornya. Nah, pakai nomor gue nih 0896731010.
1: Udah jangan disebar dong, nanti dicetin.
0: Oke, siap. Pokoknya dia nih request ya. Tapi dia sekalian curhat gitu loh Dika. Pokoknya dia ini curhat kalau misalkan dia ini lagi butterfly era.
1: Oke.
0: Dia lagi butterfly
1: masa bahagianya
0: era
1: banget gitu ya.
0: Pokoknya dia ini lagi ketemu sama cowok yang menurut dia ini sangat-sangat tipe dia dan effort banget gitu loh ke dia.
1: Aduh, gitu. Itu kalau gua ya kan, kalau gua misalnya jadi dia itu gua bakalan tersalting-salting banget sih. Karena gua apa ya, dengan treatment orang yang gimana pun tuh gue pasti apa ya menghargainya gitu, menghargai berbagai treatment yang diberikan oleh seseorang.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah dia ini cerita ke kita kayak dia tuh bertanya-tanya gitu. Oke nih, mereka udah saling connect gitu. Tapi bisa nggak ya dia ini jadi bisa dibilang favorite girlnya dari si cowok ini?

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: setelah sekolah.
1: Bukannya di tempat les ya?
2: Setelah sekolah dari Sorcer 26.
3: Akhirnya sampai tempat les, kayaknya bagus deh ini tempatnya. Eh, itu Dika gak sih? Ih, kok dia masih kayak gitu sih dari dulu, gak berubah, lusuh banget. Tapi kan dulu dia deket sama gue samperin aja deh. Dika.
4: Eh, lu Nala ya? Oh ya ampun, gue udah lama ketemu lu, apa kabar?
3: Baik, lu apa kabar?
4: Gue sehat, alhamdulillah. Lu katanya udah pindah ya ke kompleks sebelah yang lebih elit itu ya?
3: Iya benar, gak elit juga sih, biasa aja kok.
4: Eh, lihat gue, kawan-kawan gue baru-baru ini habis liburan gitu. Seru banget ya?
3: Ih, seru banget.
4: Kayaknya nah, mereka gak capek-capek deh. Uangnya juga gak habis-habis.
3: Iya, keren banget ya.
4: Ke Afrika, wow, bagus-bagus banget.
3: Bagus banget, beneran bagus banget.
4: Bener-bener kayak di dessert. Kok di dessert ya?
3: Dessert makanan gak sih itu?
4: Hah? Iya deh.
3: Gajah-gajah kali.
4: Gajah-gajah. Juga ada The Big Five, hewan-hewan dari Afrika. Bener-bener kayak
3: bener-bener
4: banget ya.
3: Dik, lu mau ke Afrika?
4: Mau.
3: Yuk sekarang, yuk semoga.
4: Ayo, bener-bener.
3: Ayo sekarang buka tiketnya. Ayo pesen-pesen sekarang.
4: Ini ya?
3: Iya benar.
4: Yang ini.
3: Oke, berangkat sekarang kita. Yuk langsung. Iya bener, gue bayarin.
4: Demi apa? Nala, kayak makasih.
3: Dik, udah ya. Gue mau ke toilet dulu. Nanti ada asisten gue kok. Tung tung tung tung tung.
2: Ini setelah sekolah.
3: Duh, tenggorokan gue kering banget nih abis ngobrol sama Dika. Bau apa ini? Kayak enak banget gitu. Oh my, kayaknya dia bau maca dari orang itu deh.
5: Iya, gue bau maca. Nih macanya. Tapi gue juga ada minuman ini.
3: Apa
5: dari
3: itu?
5: Thailand sih katanya. Wedang apa gitu ya?
3: Wedang jahe?
5: Hah?
3: Oh bukan ya kak, boleh gak kalau gue lihat dulu kemasannya?
5: Boleh ini.
3: Oh my god, lucu banget.
5: Iya kan, lucu kan, makanya gue beli.
3: Oh iya, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Biar kita lebih akrab gitu.
5: Nama aku Kenny, nama kamu siapa?
3: Nama gue Nala.
5: Hai Nala.
3: Hai Kenny.
4: Akhirnya kita bisa ke Afrika. Eh, ntar deh, gue harus siapin barang-barang apa aja untuk persiapan ke Afrika ya. Gue buka TikTok dulu. Tapi kok kayaknya di story orang ini sama di Afrika yang di TikTok kayaknya beda ya. Gajahnya kayaknya lebih gemuk-gemuk deh. Lebih-lebih putih gitu. Eh, Van.
3: Kenapa?
4: Tau gak sih, gue bentar lagi mau ke Afrika akhirnya.
3: Oh my god, seriously?
4: Yes, bener.
3: Siapa?
4: Gue dibeliin tadi sama anak baru, teman gue SMP.
3: Gue juga mau. Eh, lo tau gak sih kalau misalnya Mami Ai kemarin tuh abis dari Afrika juga.
4: Aduh,
3: terus karena gue ngerasa tas gue kayaknya lusuh banget deh, jadi gue minta dibeliin yang baru. Terus dikasih yang ini. Lihat, ada motif gajah-gajahnya.
4: Wow, iya, ini ada motif apa? Kayak emas-emas gitu.
3: Ada
4: keren banget ya.
3: Terus ini by designer Angga Zuwardi. Bagus kan?
4: Wow, ini kelihatan mahal banget ya.
3: Ini
4: mau, ini pasti enggak biar gua ntar di Afrika udah kayak pernah kelihatan ke Afrika
3: biar
4: gitu ya.
3: Sama gajahnya biar mirip. Ya, 1, 2, 3. Angle bawah ya.
4: Oke.
3: 1, 2, 3. Oke, last story.
4: Oke, okay, sorry ya.
3: 1, 2, 3.
4: Persiapan ke Afrika, bawa barang-barang branded ke Afrika.
3: Yeay!
1: Tung tung tung tung.
4: Eh, Nat. Lihat. Gua bentar lagi mau ke Afrika, lihat. Gua bakalan kayak orang-orang ini nih, lihat nih. Teman-teman gua udah ke Afrika, gua bakalan nyusul, lihat. Dia ke padang rumput, ada gajah-gajahnya gitu. Eh, iya BTW gua mau PO basreng lu dong. Gua pengen buat bekal, siapa tahu ntar gua kangen makan makanan Indonesia. Gua mau PO basreng lu.
6: Aduh, boleh. Nih, ntar gua bawain lo basreng ya. Tapi yang banyak belinya, gak usah cuma sebiji. Ogah gua buatin lo kalau cuma sebiji. Eh, coba lihat dulu, apa Afrika tadi? Ini mah, bukan Afrika, Dika. Ini tuh Waikambas. Eh, Waikambas mah tempat gua jualan basreng tuh. Gua kasih basreng ke gajah-gajah tuh. Nah, itu tuh gua biasanya ke Waikambas. Lo kalau misalnya ngasih tau gua, jangan mengelabui gua gitu, gue Dika. Nah, lo bilang apa tadi? Lo nenteng-nenteng tas itu di Afrika itu? Itu mah bukan tas dari Afrika. Itu tapis dari Lampung, tau? Mulai sekarang mah gak usah jauh-jauh ke Afrika. Lo langsung aja nih ke tapis Lampung ada. Banyak banget deh kain-kain tenun dari Indonesia itu bagus-bagus. Nah, sama satu lagi nih ya. Tuh Waikambas tuh ya, lo tau gak? Itu tuh pariwisata paling bagus tau se-Indonesia.
3: Dika?
4: Eh iya Nala, my bestie, my sweetheart, my everything. Ya gimana?
3: Barusan asisten gue nelpon. Lo gak pernah keluar negeri ya?
4: Ha-ha.
3: Iya, jadi pas lo susah banget nih diurusnya, maaf ya.
4: Terus?
3: Ya udah, nggak usah ke Afrika ya kita ya.
4: Oh ya, ya udah deh.
5: Tapi ada tau kalau lo mau lihat gajah-gajah, kita ke Waikambas saja gimana? Deket, murah, cepat. Yuk sekarang yuk ke Waikambas yuk.
4: Yuk.
6: Wow.
1: Tung tung tung tung tung. Bukan, ini setelah sekolah.
3: Bukannya di tempat les ya?
0: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: setelah sekolah.
1: Bukannya di tempat les ya?
2: Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa jam menyebabkan banjir dan merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Mesuci, Lampung.
3: Itu dari mana datangnya air laut itu?
4: Air dari atas akibat tanggul di sawah jebol. Ya, airnya lari masuk ke sawah dan sawah meluap ke.
2: Bergeser ke wilayah Lampung, pemirsa, ratusan rumah di Lampung Timur masih terendam banjir.
5: Aduh ya Allah, banyak banget kok kebanjiran tiba-tiba. Ini nih gara-gara teman-teman gua kemarin nih buang sampah sembarangan depan got rumah gua lagi. Inilah.
0: Nat, lo kok kayaknya ribet banget sih? Gue pengen beli basreng nih biar bisa gua minum sama maca gua nih yang pakai gelas kali pakai ini biar langsung buang.
5: Nah, ini nih gua lagi marah bener nih. Ini rumah gua kebanjiran ya kayaknya ya. Lu pakai gelas kali pakai. Ini bisa bikin banjir, tau gak?
0: Ya kan simple, gue langsung buang.
5: Nah itulah, lu udah jadi gak bisa makan basreng gue lagi kalau kayak gitu.
0: Lu blacklist gue nih ceritanya.
5: Ya begitulah ya kira-kira.
0: Apa sih Nathan ini? Gue cuma beli basreng. Iya Nathan, gue di blacklist masa sama dia.
6: Iya orang itu, tau gak sih? Padahal cuma gara-gara gelas sekali pakai doang. Padahal mah ya, baju gue semuanya brand dari luar negeri. Sekali pakai semua, rumah aja sekali pakai buang. Sombong.

0: Tumblr, semoga kagak hilang deh. Soalnya nggak mungkin bisa kebeli lagi. Sedih banget sih jadi budak korporat. Gaji pas-pasan. Kapan ya gue dapat?
1: Butara.
0: Iya.
1: Ibu hari ini bawa bekal. Tumben banget.
0: Iya, emang lagi.
1: Tadi aku habis beli rice box. Ini bener-bener simpel banget rice box. Gak usah masak, gak usah cuci piring. Udah makan, buang. Udah makan, buang. Simpel banget hidup. Gak usah cuci piring lagi.
0: Tapi jadi, mahal gak sih kalau misalkan beli langsung sekali pakai gitu?
2: Dika sama Butara.
1: Iya.
2: Lagi ngomongin apa?
1: Ini kami bawa makanan sama Butara.
2: Yang ini ya tren kotak bekas sekali pakai warna kuning itu kan?
1: Iya.
2: Yang kita kemarin beli itu.
1: Tapi Butara bekalnya sekarang Tupperware.
2: Ibu mah jangan pecah sama diri sendiri, Bu. Ibu tahu enggak sih, dunia ini harus ada self reward. Ya enggak, Dika?
1: Iya, benar.
2: Self reward di hati, Bu. Bayangin botol itu. Iya,
1: sekali jajan lah, Bu.
2: Ngapain beli botol-botol mahal-mahal? Kita kan yang sering pakai juga.
0: Ada, kalau bukan anak murid gue ya, mungkin udah gue kayak kasurnya kayak keselin banget, Boy. Mana ngerti mereka gaji UMR. Udahlah, capek gue sensor manual kayak gini.

0: Tahu tadi gue lihat ada Mistara sama Dika lagi ribut tahu di lorong.
1: Ya Allah, Dika lagi. Kenapa sih di orang itu?
0: Gue enggak tahu sih kenapa, cuman tadi gue self-vlog banget sama tumblernya Mistara, bagus banget. Sumpah gue terinspirasi banget ya dari Mistara. Benar-benar kayak idaman banget enggak sih, Lau?
1: Iya, benar-benar kayak kita tuh kalau misalnya ke restoran itu, kita enggak perlu beli-beli kayak minuman lagi.
0: Nah, iya enggak kayak si Dika tuh yang tadi beli rice box lah, entah apalah sekali
1: buang. Dika.
0: Nanti dia buang sembarangan di got, bisa jadi banjir, longsor, gempa bumi dan lain-lain tahu. Mending kayak Butara.
1: Iya, Nel. Yuk abis ini kita ke kantin yuk. Gue barusan banget check out bekal sama botol minum. Itu juga buat ngurangin dampak dari sampah plastik yang nyebabin banjir.
0: Bener banget, keren-keren. Yuk. Lihat sih bekal lu. Oh my god, lucu banget.
1: Ya kan? Beli di ini.

0: Gimana Laura?
1: Halo, Nathan.
0: Gue inilah biasa nyiapin bahasanya. Lo orang mau bahasanya gak nih berdua?
1: Oh, mau banget.
0: Nah, gue punya inovasi satu nih bahasanya nih.
1: Apa tuh?
0: Bahasanya gue udah gak pakai plastik sekali pakai lagi.
1: Jadi
0: pake apa? Pakainya kemasan edible, bisa dimakan. Hah? Itu tuh tadi kalau kalian lihat ya, Fania tuh ngunyah-ngunyah. Nah, itu tuh ngunyah-ngunyah.
1: Ya, krauk-krauk
0: iya, gitu. Iya, itu kemasan bahasanya gue sekarang.
2: Bukan, ini setelah sekolah.
3: Bukannya di tempat les ya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.

pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Wai Kanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Wai Kanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kode RRI Bandar Lampung.

0: Yes, Beauty and the Beat by Justin Bieber
1: and Nicki Minaj.
0: Ya, salah satu lagu yang sering kita putarin ya, 82 mungkin gak asing di telinga kamu. Karena emang karakter lagunya itu cocok nih buat siang-siang gini tuh. Karena bawaannya udah ngantuk ya kan, abis
1: iya,
0: makan siang,
1: abis sholat zuhur.
0: Jadi kita tuh butuh boost energi yang banyak gitu.
1: Iya, bener banget.
0: Iya kan.
1: Nah, ngomong-ngomong tentang apa ya, orang apa? Yang menghabiskan boost energi gitu. Orang yang bisa mengantarkan energi baik ke kita. Itu tuh ada Minion.
0: Apa sih tiba-tiba Minion? Ini bridgingnya patah banget loh kan.
1: Gak gitu loh, maksud gue gini.
0: Oh mungkin. Oke, gue paham. Karena
1: jadi gini, kalau lu mau happy, kalau lu mau apa ya, punya full energy gitu, berarti lu harus apa ya, di backup sama misal sama lagu yang beatnya tinggi gitu kan, yang buat kita happy. Atau kalau lu nggak suka nonton dengerin lagu, berarti kamu nonton film gitu.
0: Iya, harusnya bridgingnya tadi gini dulu, nggak langsung. Oh, tiba-tiba cekik-cekik Minions.
1: Jadi gue ini yang langsung to the point aja gitu.
0: Okay.
1: Kalau mau nyampe sesuatu langsung tep.
0: Kangga, semoga kamu dengerin ini ya. Lihat Dika nih, bridgingnya patah.
1: Enggak.
0: BTW, teman Pro 2, kita emang bakal bahas soal Minions nih ya. Karena gue tuh salah satu pecinta Minions banget ya. Gue benar-benar ngikutin filmnya dari yang
1: dari
0: awal
1: tuh?
0: Dari banget. Dari yang Gru.
1: Tahun berapa? Bener gak ini ngikutin nih?
0: Serius, dari yang Gru mau maling bulan. Terus dia ngadopsi Agnes anak-anaknya.
1: Enggak dong.
0: Pokoknya dia adopsi anak-anak dari panti asuhan. Terus tuh sampai kemarin movie terakhir yang gue liat itu
1: yang
0: Grunya punya anak.
1: Punya, udah menikah ya kan.
0: Iya,
1: sama
0: dia punya
1: si,
0: baby.
1: Sama siapa namanya, sama Juliet ya. Itu Romeo dong.
0: Itu udah
1: Romeo
0: dua kali loh dicelitukin.
1: Tadi kan Junet, ya udah deh.
0: Karena film Minion ini yang ketiga ini tapi gak bakal bawa Gru-nya
1: ya, tapi memang fokusnya di Minionsnya sendiri gitu.
0: Betul, dan Minionsnya
1: yang imut-imut kayak gua gitu ya kan.
0: Low shape emproy gitu kan. Dan Minionsnya juga bakal karakter baru gitu kan. Karena kita biasanya tuh sering lihat mungkin teman Pro 2 yang ngikutin Minions juga itu ada Kevin Bob sama
1: Bob.
0: Stuart. Nah, ketiga Minions ini gak bakal muncul di movie barunya. Kita bakal ngambil karakter baru gitu.
1: Oke, jadi ada MC-MC dan pemeran baru gitu ya.
0: Walaupun bentuknya sama.
1: Walaupun bentuknya kuning, lonjong.
0: Jangan gitu, gue suka
1: kacamata.
0: Minion.
1: Bukannya lu suka Megamind?
0: Enggak, gue suka Minion. Itu kan, ya. Itu kan celetukan dari salah satu
1: ya udah deh, semoga senangnya lu sama Minion itu tetap abadi sampai Minionnya datang kehidupan lu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: kasih hati atau soulmate by Kahitna ya kan. Kalau kata anak bola itu, kekasih hati gue tuh ada di pertandingan tadi malam.
1: Kenapa pertandingan tadi malam?
0: Karena yang tadi malam main itu adalah Prancis,
1: bonjour,
0: je m'appelle Dika, apalagi tau besok.
1: Gak tau lagi, gue taunya croissant.
0: Croissant ya?
1: Croissant. Bon appétit.
0: Bon appétit, ya. Yeah. Yeah. Oh, iya lah ya.
1: Tidak nah, cocok deh kita honeymoon
0: bonjour, di Inggris, di Paris, di Jerman.
1: Oke, lanjut. Gak,
0: lanjut. Ya itulah, pokoknya dari pertandingan semalam ya kan, Prancis singkirkan Paraguay dengan susah payah gitu. Jadi ada banget ininya,
1: perjuangannya,
0: keringetnya,
1: capeknya.
0: Ada banget apa ya, effortnya.
1: Oke.
0: Okay. Ada banget effortnya ya kan. Ya
1: semuanya yang ada di situ effort gak sih?
0: Iya sih.
1: Izin.
0: Kalau main bola gak effort, ya gak kekejar gak sih bolanya?
1: Bener banget.
0: Ya udah deh, nah pokoknya ya pertandingan semalam itu dihasilkan skor berapa skornya? Katanya
1: tebak.
0: Lu nonton.
1: Gue gak nonton, emang gue pernah buat statement kalau misalkan gue nonton.
0: Lah itu dari kelihatan guys, kalau kalian ngelihat mukanya Tara ya kan. Sekarang ini mukanya itu ada mata pandanya sininya.
1: Ini karena
0: itu
1: gue,
0: itu fix lu nonton bola.
1: Ini karena gue begadang nonton series, beda lagi.
0: Oke, jadi lu begadangnya gak nonton bola ya?
1: Bukan.
0: Kacau sih kata gue.
1: Emang skornya berapa?
0: Skornya 1-0.
1: Gue kira kayak 16-0 gitu.
0: Enggak, kalau 16 kali gue yang main.
1: Oh.
0: Kalau gue yang main 16-0. Gue tapi kosong ya.
1: Oke.
0: Gue yang kosong ya kan. Oh, yeah. Skor akhirnya itu 1-0. Dicetak oleh Mbappe di akhir perlawanan banget nih. Aduh sebentar.
1: Wow.
0: Live TikTok gue kayaknya ke pause nih.
1: Kenapa sih ini mikirin live TikTok ya? Tapi ngomongin soal Mbappe ya, gue tuh kemarin kan scroll TikTok, terus tuh gue tuh gue kan nggak into bola banget gitu kan, karena kan gue cewek gitu. Dan beberapa konten kreator yang lewat itu tuh pada bilang kalau misalkan Prancis itu di Piala Dunia ini tuh kuat banget, kata itu ibaratkan
0: gue gitu.
1: Garing
0: ya.
1: Jadi diibaratkan kalau dulu di Prancis tuh cuma ada satu Mbappe, sekarang tuh di tim itu tuh kayak ada 4 Mbappe gitu.
0: Okay.
1: Karena keren-keren semua, orang-orangnya tuh berbakat semua gitu loh, jago gitu. Ampun Bang Jago.
0: Jadi gini ya, Mbappe itu kalau bisa kita sebut tuh kayak apa ya, kayak menduplikasi dirinya gitu kan, jadi banyak.
1: Iya betul.
0: Jadi sekarang nih timnya Prancis ini bener-bener apa ya, overpower banget lah ya.
1: Iya, bonjour.
0: Katanya bonjour.
1: Kan kita lagi bahas Prancis,
0: jadi harus bonjour, oke. Okay.
1: Iya betul.
0: Mulai sekarang kita harus
1: kita harus pakai
0: logat
1: Prancis
0: ya, bonjour.
1: Okay.
0: Udah terus ya, terus ada juga dari pergantian permainan ya kan. Gue nonton di menit ke 69.
1: Bohong
0: ya kan?
1: Banget, gak mungkin lo nonton. Lo kan gak suka bola.
0: Gak mungkin gitu dong.
1: Kenapa
0: di menit
1: emang?
0: Ke 69 tuh ada
1: ada Mbappe.
0: Bukan, ada Duro yang melakukan penetrasi ke kotak penalti sebelum dijatuhkan oleh Diego Gomez.
1: Oke.
0: Dari tim Paraguay.
1: Oke, gue gak ngerti, cuma mungkin itu hal yang keren ya, iya gak sih?
0: Bener banget ya kan.
1: Oke.
0: Terus ya, aduh, low battery.
1: Apa yang low battery?
0: Live gue low battery.
1: Oke, jadi si Dika nih siaran, tapi dia gila-gila live TikTok juga nih. Mungkin teman Pro 2 yang lagi
0: yang
1: gabut,
0: nonton,
1: iya
0: ya
1: bisa
0: kan?
1: Nonton.
0: Bisa ya nonton kan? Di Instagram gue, di TikTok gue gitu. Cari aja Dika Susilo. Jadi di promosi. Jadi balik lagi ya ke Mbappe tadi. Mbappe ini dipercaya sebagai algojo ya kan. Algojo itu berarti kayak pion lah ya.
1: Betul.
0: Untuk menjalankan tugasnya dengan tenang gitu. Jadi penyerang Prancis atau apa dalam bahasa bola? Penyerang
1: enggak tahu, jangan tanya gue. Gue kan enggak into olahraga.
0: Penyerangnya itu mengecoh kiper Orlando Gil sebelum mengirimkan bola ke gawang dan untuk membawa Les Blues unggul 1-0.
1: Oke. Ya dia diibaratkan kalau pakai bahasa yang nggak ngerti bola, Mbappe ini keren banget. Dia ini jago banget lah ya. Gue jadi penasaran ada nggak ya teman Pro 2 yang mungkin idolanya Mbappe gitu. karena
0: langsung komen aja di bawah ini.
1: Enggak dong, karena menurut gue ya lebih baik ngidolain Mbappe daripada ngidolain Dika.

asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik kamu.

0: Ya udah selesai ya sesi yang kita membersamai kamu ya kan. Udah 4 jam Dika, Susila dan juga
1: kamu di santai siang kali ini ya. Terima kasih banyak yang udah dengerin, yang udah request, yang udah cerita, yang udah nontonin live TikToknya Dika. Thank you so much.
0: Ya, yaudah kita mau minta maaf ya kalau ada kesalahan yang kita perbuat selama ini. Dan terakhir dari kita.
1: Kenapa sih dia kayak mau pamit selamanya gitu?
0: Itu langsung ya ini. Terakhir dari kita, Les Diva Sharing Space Lunas Lewit Prodo RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodo RI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Yay.
0: Sekali apa?
1: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye.

0: Hati, ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Country kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga nggak tahu, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata nggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang seapa ya, serelate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa nggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan, kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: gak terasa di posisi 17, Tema Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia info produk kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. No.

0: drôle, non ouais.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman produk ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman produk ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Nomor

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu yang Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman bola.

0: sama Pro 2 Rirmana Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sore ini kamu bakal ditemani sama gue, Flo Sera, dan juga
1: Arasi Dalek. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Rirmana Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: Podcast Teman Pro 2 balik lagi di kita nih ya. Betul. Arasi dan Flo yang bakal nemenin kamu gitu ya sampai malam nanti.
1: Arasi.
0: Buat pendengar-pendengar kita yang di mobil, di rumah atau dimanapun
1: di ya. Motor juga mungkin ya.
0: Iya, siapa tahu
1: pakai headphone, kan. Ngedengerin RRG.
0: Bener banget. Nah,
1: ya.
0: Kali ini ya kita bakal bawain info-info terbaru gitu.
1: Info apa tuh kalau boleh tahu?
0: Dari
1: apa? Dari kecanggihan ada, juga
0: iya,
1: kan.
0: Banyak dari film-film.
1: Oh iya, benar banget.
0: Langsung aja lah ya.
1: Oke, mau gue apa lu duluan nih?
0: Lu dulu deh.
1: Oke, dari gue ya. Yang pertama kita bakal ngebawain tentang babak 16 besar Piala Dunia 2026 dibuka dengan laga keras dan super intens. Wow, lagi pildun nih.
0: Iya, lagi pildun nih. Apalagi semalam Prancis tuh.
1: Oh gitu. Nah, lu nonton banget kayaknya.
0: Yes. Masuk lagi nih ya.
1: Oke.
0: Ke Pildun lagi, itu ada bola di Piala Dunia 2026 pakai teknologi sensor pintar. AI secanggih apa sih sebenarnya?
1: Aduh, secanggih apa? Secanggih gue kayaknya.
0: Lu ke PD-an ya?
1: Ya gak apa-apa dong, GR. Yang ya, terakhir lanjut, ya, kita bakal ngasih kalian rekomendasi 10 rekomendasi film zombie Korea terbaik dan menegangkan. Tontonnya tuh seru tuh waktu luang gitu. Oke, yes. Semuanya akan kita bahas cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Ya suka nih gue suka nih kalau back sound SpongeBob ini nih.
0: Iya, ada feels gue throwback ke masa lalu.
1: Oh gitu.
0: Mengenang masa lalu.
1: Lu suka ya masa lalu nih.
0: Jangan.
1: By the way nih ya, kayaknya kita first time siaran berdua gak sih?
0: Iya, bukannya ya, pas waktu kita melopen atau tandem itu kita udah...
1: Enggak, melopen. Kita waktu itu kalau gak salah, ingat gak sih lo siaran Malming waktu itu yang kita berempat ada Nathan. Nah itu gak sih yang kita siaran?
0: Iya, itu kan
1: habis setelah itu gak lagi.
0: Nah, itu pun mendadak.
1: Iya, itu mendadak.
0: Bukan karena tandem atau lain sebagainya. Gitu.
1: Mungkin hari ini kita dipertemukan gitu, Arashi.
0: Mungkin cuacanya juga sangatlah cerah.
1: Iya, alhamdulillah di depan kita gak gelap. Tapi by the way nih Arashi ya, tadi itu gue sebelum siaran sempat ngechat lo kan. Duh mendung karena emang pas siang tadi tuh mendung dan gue pikir itu tuh hujan. Tapi ternyata untuk daerah Pahalaman ini ya, itu cerah banget sih jujur. Enak nih buat malam Seninan. Malam Senin udah kayak malam satu
0: Senin. Malam Senin tuh mengerikan jujur menurut gue.
1: Iya sih ya, cuman
0: malah dikasih yang cerah. Ya alhamdulillah,
1: alhamdulillah ada gak hujan. Ya siapa tahu kan lu nanti malam selesai siaran mau ngedate sama cewek lo asik. Harus ini punya cewek teman-teman semua. Jangan ini dong, jangan sarkas banget.
0: Aduh, jatuh sampe gue.
1: Jangan sarkas banget dong Aras. Gue tahu lo udah punya, sementara gue belum. Cuman kayak, ya udah gak sih, itu kalian normal ya gak sih teman berdua.
0: Ya benar sih, walaupun kita gak ada yang disayangi. Maksudnya gak ada yang disayangi. Gak disayangi oleh pacar, tapi kan ada kita nih ya.
1: Asik.
0: Buat menyayangi teman berdua.
1: Oh bener banget gitu ya.
0: Masuk gak masuk gak
1: itu? Oh masuk banget sih, sumpah jaks bapak-bapak ya. Kampret
0: lo siap.
1: Aduh Arasi. Tapi gue mau tahu dulu nih Aras ya. Sebelum lo kerer ini lo tadi di rumah ada ngelakuin kegiatan yang produktif mungkin gitu kan hari Minggu
0: jujur,
1: nih.
0: Jujur
1: minggu kenapa
0: ini
1: jujur?
0: Nih, produktif banget.
1: Kenapa tuh kalau gue
0: tahu? Dari pagi mandi tidur lagi.
1: Wow, itu adalah aktivitas yang sangat merugah gitulah intinya. Ya,
0: dan untungnya gue dapet siaran hari ini gitu.
1: Oh, jadi alhamdulillah sore mungkin paginya sampai siang nggak produktif, tapi dulu di sore harinya lo produktif gitu.
0: Begitu,
1: it's okay,
0: begitu.
1: It's okay.
0: Kita ngisi tenaga dulu, baru kita digenjar.
1: Gitu. Itu namanya seimbang.
0: Yes,
1: gitu. Oh, keren sih, keren. Alhamdulillah gitu.
0: For our mental health. Gitu.
1: Oh, bahasanya tinggi banget sih kakak. Gitu
0: asik,
1: ya.
0: Asik. Ya emang lo nggak ini gitu, nggak merasa kayak ah gue harus malas-malasan dulu gitu, karena bentar lagi kan udah mau habis libur cu.
1: Oh iya, bentar lagi udah mau masuk sekolah ya. Jujur sebenarnya gue hari ini kayak lo sih, kurang lebih gue tidur. Tapi gue sempat mengisi waktu luang gue dengan adalah yang hal gue kerjain. Itu bermanfaat.
0: Sesuatu yang produktif ya teman-teman.
1: Betul gitu.
0: Yes. Nah kalau teman Pro 2 apa nih yang hari ini?
1: Hari di weekendnya nih ngapain gitu kan?
0: Apakah yang sudah produktif seperti kami?
1: Asik. Yes. Atau masih rebahan di kasur ini kan?
0: Yes, sambil dengerin kita.
1: Iya benar. Tapi boleh langsung aja nih teman Pro 2 kalau mau cerita ke WhatsApp kita di mana Arashi?
0: 081 79 925 925
1: atau di Instagram kita Pro 2 BDL. Kita tungguin teman Pro 2.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sekolah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Pendengar saat ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 dibacakan oleh Marian Saputra dan dilanjutkan dengan bezduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sekolah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Pradua tadi lagu Sumpah Mati by Celine Grace and Andi Rianto ya. Kalau kata penonton TikTok yang request tadi tuh singkatannya Suti.
1: Suti, lucu
0: Sumpah
1: banget lagi
0: Mati, gitu. Aduh. Ya sekarang udah mungkin gue ada aba-aba ya tadi ya dengan
1: cara
0: lagu.
1: Lo itu ya.
0: Bener. Waktunya sekarang adalah request and titip salam.
1: Yes. Dan barusan juga dari TikTok kita, dari WhatsApp kita tuh ada yang nitip salam. Ada yang request lagu.
0: Betul. Tadi tuh jujur, guys, by the way kita juga lagi live ya di Instagramnya Pro2 BDL. Jadi untuk kamu boleh langsung aja.
1: TikTok,
0: oh ya di TikTok maksudnya ya. Guys, di TikToknya Pro2 BDL. Jadi untuk kamu nih ya yang mau nge-request ataupun titip salam boleh langsung aja boleh langsung kepoin aja TikTok kita.
1: Bener.
0: Gitu. Karena jujur ini banyak banget ya tadi. Dimulai dari cerita hidup, dimulai dari request lagu, tadi juga ada cerita. Kita bakal bacain. Jujur gue sebenarnya bingung ini mau ngebacain ya
1: karena
0: ini banyak
1: ya
0: banget
1: TikTok
0: gitu ya.
1: Itu. Nah, dan juga tadi ada yang request Bayangan Cinta.
0: Iya, by Nabila Taqiyya. Tadi udah kita puterin ya sebelum bener. Si Suti.
1: Semoga kamu mendengarkan ya, teman.
0: Iya, sebelum kamu mendengar.
1: Nah, ini juga ada yang request lagi nih.
0: Ah, betul.
1: Yang request sampai jadi debu. Tadi katanya
0: oh, iya,
1: bener. Jadi debu.
0: Oh iya, benar. By Bandana
1: Neira. Kan
0: Kak Tuan Neko nih ya, udah kita puterin kita abis selin. Ini kita puterin. Betul ya tadi
1: banget,
0: juga
1: bener.
0: Ya teman Pro2 ya. Dari TikTok ini ada yang cerita dari siapa tadi ya? Bodel Shop, katanya tadi istrinya melahirkan, memohon doanya
1: semoga istrinya aman.
0: Dede
1: bayinya juga
0: betul.
1: Aman.
0: Betul,
1: gitu.
0: Kita minta doanya, kita sama-sama mendoakan semoga pada lancar gitu ya.
1: Bener,
0: juga tadi ini ada yang cerita, tadi juga nih ada yang cerita kalau dia tuh dari Perintis Kemerdekaan. Gak nyangka ternyata dia tetangga kita nih teman Pro2. Tapi
1: kayak
0: jujur kita lupa.
1: Beda beberapa langkah doang gitu.
0: Tapi jujur kita lupa username-nya tadi tuh A7P atau apa gitu nama TikTok-nya. Jujur ini kita banyak di TikTok karena emang kita secara live teman Pro2. Oh
1: jadi
0: ini
1: kalian
0: nih.
1: Kalau mau mampir bisa langsung di Instagram kita, TikTok kita.
0: TikTok kita, WhatsApp kita juga boleh. Ini dari Tuan Eko juga nih ada yang titip salam dia. Min, titip salam buat tim futsal aku. Salim FC, rajin-rajin latihan ya, jangan bolos mulu toh.
1: Yuk, Salim FC, giat enggak lo latihannya,
0: Karena
1: nih ya, langsung ada nih yang pengen semangatin.
0: Betul,
1: masa
0: Tuan
1: kalian enggak mau gitu memenangkan sebuah perlombaan?
0: Iya, asik. Bahasanya tinggi banget ya, Bun ya, gitu. Ya, tadi juga tuh apa sih namanya? Ada yang intinya di sini banyak banget cerita ke hari ini gitu loh, guys. Jujur tadi juga ada yang cerita kalau dia tuh mau makan karena istrinya udah masak gitu.
1: Terus tadi ada yang ngomong juga, "Bang, rambut lo mirip nih sama gua."
0: Ini jujur agak banyak gitu ya.
1: Ya enggak kelihatan ya
0: lah.
1: Udah paling atas tadi itu.
0: Gua akan ngebacain mungkin dari Instagram ya dari @flow.io katanya, "Hai Kak, tolong sih puterin lagu About You by the 1975." Oke, nanti kita puterin ya teman-teman semuanya.
1: Nah, ini juga ada yang request ya dari WhatsApp kita 0812925977. Sekian. Nah, itu dia pengen nge-request Rintik Hujan by Hi-Fi. Nah, dan dia titip salam, "Kak, kalau lagi hujan tolong dong setelin Rintik Hujan." Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa.
0: Ya kita puterin aja soalnya emang lagi enggak hujan nih kebetulan di sini. Tapi mungkin di daerah dia yang lagi nge-request hujan.
1: Iya,
0: kita enggak beda daerah, enggak tahu
1: bisa jadi. Kan seluruh tempat tuh bisa aja beda-beda.
0: Benar gitu. Tapi jujur gue hari ini senang gitu loh ngebacain cerita-cerita kalian hari ini karena random banget loh ceritanya, dimulai dari istri lahiran, tiba-tiba
1: rambut mirip terus ada ini apa tetangga sebelah
0: terus ada apa sih namanya dia makan makanan istrinya itu jujur keren banget gitu kan ya. Untuk Hore Rintik Hujan nih katanya ini dari unicorn.
1: Nah tuh ada tuh ya guys ya,
0: Rintik Hujan.
1: Ini ada yang request sama juga ternyata.
0: Ya benar. Semoga kalian kita udah naro nih ya lagu-lagu requestan kalian. Semoga kalian mendengarin ini sampai jadi debu.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: 92,5 Pro 2 Lebaran Lampung, teman terbaik kamu. Yeah. Dan ya benar, ini adalah lagu terakhir dari kita ya.
1: Ya betul, terima kasih teman Pro 2 yang udah request dan titip salam. Dan juga terima kasih untuk cerita-cerita pada hari ini ya. Kita gak nyangka ternyata banyak banget ceritanya. Dan
0: banget,
1: thank you banget ya teman Pro 2 yang udah ngebagi,
0: mampir ke live kita,
1: ngebagi cerita kehidupan mereka juga gitu kan.
0: Dan yang udah request dan titip salam.
1: Betul, yep. Terakhir dari kita, let's define sharing express your wellness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now,
1: bye. Flo, signing out. Bye, teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

0: mewakili rekor sebelumnya dari Dreamers milik Jungkook. Sementara itu di Billboard Global 200 ada satu lagu dari Olivia Rodrigo yaitu Sloppy Song yang bertahan di posisi number 1 untuk minggu keduanya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 FM Ribera Lampung, teman temen kamu.
1: Yo, teman-teman, Romance Frequency kali ini ada Suwanda Rukardiko,
2: Eca Mariska,
3: Mulano Saputra.
0: Ya bakal temen kamu ya pastinya cuma di Romance Frequency sampai jam 10 nanti, cuma di
2: Ribera Lampung, teman
0: terbaik kamu.

0: balik lagi bareng sama kita. Gimana kabarnya?
1: Kabar ya, nanyain kabar ya.
2: Penting semua pada sehat.
3: Iya.
2: Ya.
3: Gimana? Malam minggunya udah sama pacar kah atau sama siapa nih?
0: Aduh. Kira-kira. Bagi kira-kira yang punya sih sama pacarnya ya, iya, tapi sama kalau nggak punya
2: aja lah ronda.
1: Kalau sama ronda. Apa Honda ya? Oh, ronda apa Honda sih?
0: Ronda.
3: Tapi gue lihat pas datang ke sini tadi ya, itu udah banyak banget orang yang boncengan sama pacarnya.
0: Aduh. Oh,
2: senenan biasa lah.
3: Betul.
0: Kenapa Mulando iri?
3: Sumpah. Gue kayak dalam hati kayak Wen ya, gue punya pacar.
0: Wen ya.
3: Wen, gimana guys kalian guys?
0: Kabarnya nih.
2: Alhamdulillah baik. Gimana?
0: Sehat. Di rumah ada lauk.
2: Nomor 2, tadi seperti kita bahas juga ya, bahwa di malam ini banyak banget yang bakal kita bawain juga buat kalian semua di Romance Frequency.
0: Iya, yep, betul.
2: Agak susah. Programnya malam hari ini tadi ada cincin, ada okay,
0: micin, ada tuning,
2: ada mancing juga.
0: Enggak ada.
3: Kelebihan.
0: Kelebihan.
2: Ya, jadi malam
0: hari ini kita bakal cinta-cintaan.
2: Benar. Terus kalian juga bisa curhat tentang cinta
0: betul.
2: Yang mungkin pernah kalian alamin juga.
0: Yes, benar. Selama misalkan masih kuliah nih, kisah cinta perkuliahan tuh kayak mana lagi cute-cute-nya.
1: Iya, betul. Lucu banget ya.
0: Lucu banget. Lagi unyu-unyunya.
1: Di zaman Gen Z gitu.
0: Di parkiran
2: sekarang,
0: gitu.
2: Sekarang ini juga lagi zamannya standar TikTok ya.
0: Benar, betul banget.
3: Gue sering banget tuh liat di TikTok. Kayak orang-orang tuh punya standar cowok gue nanti harus gini, cowok gue nanti harus gini, kayak
0: ngikutin gitu ya. Gitu loh. Yeah.
2: Yang di atas kapasiti manusia normal.
3: Kayak gimana tuh punya kekuatan super gitu.
0: Harus
2: karena kalau misalnya kita ngomongin standar ya, namanya orang punya standar tuh pasti berbeda-beda gitu.
0: Benar.
2: Apalagi kata orang, jodoh adalah cerminan diri kita sendiri.
3: Betul.
2: Jadi, sejauh mana kita berkembang, sejauh mana kapasitas kita juga harus ngeliat juga nih, nanti kita dapat seperti apa.
3: Betul.
2: Kalau emang dikasih Tuhan yang segitu ya berarti memang kapasitas kita juga segitu.
0: Iya, jangan yang terlalu tinggi dan jangan yang terlalu rendah gitu ya.
1: Kayaknya dari cowok ya.
0: Iya.
1: Dari cewek. Ya, gue setuju sih kalau standar TikTok tuh ya memang gaya hidup kita di pacaran gak sih?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau wajarnya cewek, kalau ngelihat cowok yang effort gitu kan, sedangkan cowok kita enggak, kayak
0: apa ya, sih gitu.
1: Tingkatin cowok kita lah Daru.
3: Kayaknya gue harus macan diri gue sendiri lagi deh. Aduh. Kayaknya gak ada yang sebaik diri gue gitu loh.
0: Aduh. NPD.
2: Kedua hari ini spesial tema kita adalah standar orang pacaran.
1: Yes,
2: kalian bisa dengerin kita semua di Romance Frequency sampai jam 10. Cuma di 90,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman
0: terbaik kamu.

0: Simon,
1: Simon, what's going on here? There you go.
2: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun. Outrageous from Fox.
3: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Balik lagi bareng sama kita, tapi aku lagi sedih nih.
1: Kenapa tuh sedih-sedih? Kenapa? Ada apa lo sedih-sedih?
0: Udah lulus tapi belum ada pacar.
1: Aduh. Maksud gue kenapa sih kok bisa belum dapat pacar maupun belum lulus gitu loh. Lihat Kak Daru. Coba lihat Kak Daru, dia sekarang sudah punya pacar. Dia sudah slow living lah dia, ya gak sih Kak Daru?
0: apa sih Dar tipsnya?
2: Kalau dari gua sih yang pertama lo harus menyayangi kedua orang tua.
1: Asik. Aduh, oke, okay, saya orang tua. Terus yang kedua ada masalah enggak?
2: Yang kedua lo harus dengerin kita.
0: Di bener.
2: Romance Frequency.
1: Oke, okay.
2: Karena di sini lo bisa cari jodoh.
1: Oke, okay, betul. Pas banget nih buat Echa.
0: Oh iya
1: kan lagi cari pacar kan, tapi okay. Gue penasaran deh, kenapa lu bisa belum dapet pacar? Apa gara-gara standar lu nih gitu? Yang ketinggian tuh gimana gitu?
0: Kayaknya karena ketinggian sih, dan kitanya nggak sampai ke sana. Iya nggak sih, Rup?
3: Tapi kalau belum punya pacar ya, harusnya lu jangan kayak gitu.
0: Oh jangan ya? Iya, kenapa tuh?
3: Kita harus agak turun dikit lah ya.
0: Oh oke.
3: Tapi emang yang berbeda sih ya.
0: Mm-mm.
3: Yang beda.
0: Apa kenapa? Tuh?
3: Ya karena kalau gue milihnya kayak standar gue kayak biasa dulu aja, nanti baru gue naikin. Biar cowok gue tuh ngikutin standar gue gitu. Tapi kalau gue standar udah tinggi, gue takutnya gak dapet tuh.
0: Benar sih, ya kan? Jadi kita
2: bilang kayak gitu, emang cowok lu kurang apa sih?
3: Enggak lah, kalau cowok tuh di mata gue sempurna lah.
1: Tapi bentar dulu guys, sebenarnya Echa ini standarnya kayak gimana sih gitu kan, kita belum tahu nih.
0: Dibahas terus ya.
1: Ya kayak gimana dulu sebenarnya iya, standar lu ini.
3: Standar apa nih?
0: Gimana ya?
1: Satu. Apa tuh?
0: Beragama.
1: Beragama. Oh, okay. Beragama apa nih?
0: Ya agama Islam.
1: Oke. Okay. Terus?
0: Terus dua. Makan nasi.
3: Yeah. Oh, oke. Okay. Kenapa? Emang kalau dia makan mie kenapa?
2: Kalau makan rumput takut.
0: Iya.
1: Kambing dong itu.
2: Takut gak sih lu? Masa lu makan?
1: Lagi pas dia tiba-tiba nyemilin okay. Rumput kan takut ya?
0: Yang ketiga, apa sih enaknya yang ketiga ya? Pinter kali ya.
1: Oh pinter. Pinter apa dulu? Kan pinter kan banyak nih. Pinter maling juga termasuk pinter tau.
0: Oh iya benar. Pinter apa kira-kira rupa enaknya?
3: Pinter ngerayu ya.
0: Biar tiap hari digombalin.
3: Iya.
2: Iya. Tapi ya nih, ada pertanyaan dari gue yang mungkin relate juga sih sama lo okay. Semua. Menurut nih ya, punya standar dalam memilih pasangan itu penting apa enggak?
1: Kalau kan,
3: kalau gue ya emang penting lah, karena kalau memang nggak sesuai standar kita, pasti kita bakal ngelihat cowok kita atau cewek kita pasti kayak nggak bener gitu, nggak baik di mata kita. Tapi kalau sesuai standar kita ngeliat kayak, ya gue jatuh cinta banget sama cowok gue gitu kan setiap harinya gitu. Yeah.
1: Betul sih.
3: Ya nggak sih.
2: Lo mau?
1: Kalau gue ya ditanya standar emang penting sih, yeah, karena kenapa? Kita kan punya idaman kita masing-masing nggak sih, ya kan? Jadi kayak standar gue sih bisa ngabarin aja sih sebenernya. Gue mah nggak muluk-muluk, gue mah bisa ngabarin aja gue mah.
3: Yang penting kabarin.
1: Iya betul.
3: Echa. Kenapa dia Echa?
0: Iya tadi itu standar tuh penting banget karena buat patokan kita.
3: Iya, benar.
0: Kalau enggak ada standar kan kita bingung nih mau nyari kayak mana ya.
2: Iya.
0: Benar gitu.
2: Kalau gue pribadi sih enggak mau.
3: Kenapa lo Daru?
2: Ya. Yang penting gue bisa pasangan gue nanti ya. Ini kita berbicara soal pasangan. Calon pendamping hidup gitu ya. Kalau gue nyari calon istri yang penting dia bisa nyambel terasi.
3: Ini mah kayak orang Lampung banget ya.
2: Gue gak tau kenapa kalau makan tuh wajib ada sambel gitu.
1: Wow, sambel.
2: Sambel yang paling gue suka adalah sambel terasi. Sambel
3: terasi.
2: Standar gue gak usah muluk-muluk, yang penting lu bisa nyambel terasi, bisa ngurus rumah, udah kelar.
3: Gitu. Waduh. Oh, kelar.
0: Iya bentar, ini
3: bakal
0: nyari
3: lamar juga gitu
0: nyari
3: ya.
0: Nyari pacar atau nyari istri nih?
2: Kalau gue lebih ke istri sih.
3: Oh istri.
2: Karena alhamdulillah pacar gue sekarang.
1: Oh gitu.
2: Yang mudah-mudahan jadi calon istri gue.
1: Amin.
2: Bisa nyambel.
1: Ada bisa nyambel. Pas sekarang jadi belum bisa nyambel gitu.
2: Udah bisa. Gitu. Jadi salah satu standar gue sudah dipenuhi sama dia.
3: Oh iya, jadi kalau udah dipenuhin tuh memang harusnya udah dikasih cincin si Daru.
0: Aduh. Oh iya,
3: iya.
0: Kode.
3: Udah memenuhi standar ya.
0: Pacarnya Daru.
2: Nanti Ruby cincin kan ada segmennya masing-masing.
3: Oh iya, benar.

0: time for Flash Info.
1: Tuan Pro 2, simak kabar menarik yang datang dari dunia musik internasional, di mana penyanyi legendaris Madonna mengkritik penggunaan AI dan algoritma yang kini semakin mendominasi industri kreatif. Menurutnya, seni lahir dari keberanian untuk bereksperimen, bukan sekedar mengikuti tren. Madonna juga menilai banyak musisi kini lebih fokus pada angka streaming dan media sosial dibanding menciptakan karya yang orisinal. Ia menegaskan AI sebaiknya hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti kreativitas manusia. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Dwi Fatina. Untuk info menarik lainnya, bisa dicek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Hai, balik lagi sama halo. Kita dan kita di sini bakal bahas Eca lagi nih.
1: Aduh, oh,
2: kenapa sih Eca lagi?
0: Karena standarnya dia belum jelasin.
1: Allah,
0: kalian harus tahu
1: ya.
0: Kan kenapa standarnya gitu begitu kepo tinggi gitu. Iya kan?
2: Eca, kenapa sih Eca? Kenapa?
3: Eca si cewek TikTok.
1: Tiap hari Velocityan.
2: Iya enggak? Coba kenapa nih Eca?
1: Ya, Eca. Jadi sebenarnya tipe aku itu harus cowok yang tinggi.
2: Yes.
0: Oke, okay, tinggi. Okay. Tingginya, tingginya semana?
1: 200.
0: Waduh, tinggi banget tuh 200.
1: Terus punya pekerjaan yang mapan.
2: Oke, okay. Okay. Ya, lanjut.
1: Humoris itu harus banget sih.
0: Okay. Humoris, apalagi?
1: Nah, ini yang terpenting, rajin beribadah.
0: Wow.
2: Tadi udah lo sebutin lah ya. Tadi.
1: Terus yang dibilang sama Daru harus dekat dengan keluarga.
2: Oh iya, iya benar.
1: Dan yang pastinya benar kata Ruby harus perhatian.
2: Iya.
3: Tapi sorry. Ngomongin soal humoris.
1: Okay,
3: lo lebih suka cowok yang romantis atau humoris?
1: Jujur, pengennya sih yang romantis. Cuman yang humoris itu gak ngebosenin. Iya kan? Kalau romantis kan kadang bikin bosen gitu kan. Ah gitu-gitu lagi gitu.
2: Tapi, enggak juga sih.
0: Tapi kalau kata gue ya, kalau menurut gue, pengalaman gue, kalau misalnya cowok itu humoris, itu udah pasti romantis tau. Kayak gue soalnya, gue juga kayak gitu. Jadi kayak jadi kayak gitu. Jadi gak mungkin orang yang tidak humoris tidak romantis juga. Dua-duanya bisa diambil, diembat gitu.
1: Wow.
0: Makanya gitu.
3: Percuma ganteng, percuma cowokmu ganteng tapi gak lucu.
2: Yang penting kan lucunya di kita gitu loh. Dan
1: ngomong-ngomong nih, sebenarnya banyak sih yang dekat sama aku.
0: Waduh.
2: Sombong ya?
1: Iya, hampir kalau jalan di pinggir jalan semuanya berhenti.
2: Oh, wow.
0: Itu apa? Ya, kenapa?
2: Maling
0: kenapa
2: nih.
0: Gak
1: tau, setan kayaknya.
2: Oh, setan.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya dari penglihatanku sih banyak sih yang ganteng. Cuman satu, kadang kurang tinggi.
0: Oke.
1: Kadang juga kurang romantis. Gitu yang mobil tadi. Terus ada juga yang sebenarnya pola pikirnya nganggep kalau masa depan itu sebenarnya nggak harus diraih. Itu aneh kan?
0: Kayak gimana tuh maksudnya?
1: Kurang tahu juga sih sebenarnya. Cuman kok dia gitu pikirannya ya? Kayak misalkan kalau kamu aku kuliah, si dia nggak kuliah. Terus pikirannya kuliah nggak kuliah mah sama aja katanya. Sama-sama dapet kerjaan juga. Kan gitu.
2: Oh, oke okay, gitu.
1: Pikiran kayak gitu pikirannya close minded sih.
2: Oh yes.
1: Iya.
0: Betul, tapi dipikir-pikir 200 meter cari di mana kira-kira? Ya masa gak 200
1: di luar negeri?
2: Ya kalau luar negeri ada ya, tapi
3: mungkin. Cuma kalau dilihat dari rata-rata tinggi manusia Indonesia ya kan.
2: Khususnya
3: under 200 cm.
1: Oh, pantas belum dapat.
2: Iya, benar.
0: Dia sadar sendiri.
2: Oke, lanjut Eca.
3: Mungkin Eca harus dikurangin Eca nonton
2: drakornya. Oh iya, benar.
1: Ini keseringan sih kayaknya, udah terdoktrin.
0: Tapi
2: standar Eca tuh tinggi banget sih.
0: Betul.
2: Iya enggak sih, teman-teman?
1: Harus direndahin lagi ya.
2: Iya enggak sih?
0: Betul.
2: Gimana mau dapet cowok ya kalau standar terlalu tinggi?
1: Iya.
0: Dan juga ya, lu siap enggak kalau misalnya nanti dituntut buat memenuhi standar dia juga? Ayo, gimana tuh? Dia kan juga punya standar nih. Iya kan? Kalau misalnya lu bukan dong. Maksudnya kayak apakah lu siap untuk memenuhi standar dia juga gitu?
1: Iya, siap gak siap sih kalau ada orangnya gas.
0: Oke. Okay. Kalau gitu. Menurut lu dari gimana, Dar?
3: Kalau gua pribadi, gua sebagai cowok juga harus tahu diri lah. Gua juga harus memantaskan diri gua. Kalau misalnya pasangan gua punya standar yang mungkin gua nggak punya kualifikasinya gitu.
2: Contoh nih,
3: gua kalah di tinggi nih kata Eca, gua harus dapat yang humorisnya.
2: Oh. Yes, benar.
0: Memenuhi salah satunya.
2: Iya.
1: Ada 14 kriteria nih, satu nggak apa-apa. Gitu.
3: Atau misalnya gue ada dua kriteria yang mungkin nggak ada di gue, gue penuhin dengan kelebihan-kelebihan gue yang lain.
2: Iya
3: gitu.
2: Bener, ditutupin sama kelebihannya Daru juga.
3: Jadi kalau pasangan itu harus saling melengkapi dan juga saling

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: udah masuk di Mimin Cinta ya, Darus.
1: Betul.
0: Mimin
1: Cinta kali ini kita mau ngingetin lagi untuk kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang
0: baru
1: masuk
2: ke
1: dalam.
0: Ini dari
2: Ella.
0: Yes.
2: Wow. Yeah. Ella. Siapa Ella nih yang mau bacain?
3: Ayo.
2: Dari siapa dulu?
1: Yang gue cari cuma cowok yang bisa.
0: Oke.
1: Yang tujuan itu jelas dan menghargai.

0: Gimana nih Michi nih?
1: Gimana nih kira-kira?
2: Tanggapan Michi nih ya?
1: Tanggapan
2: gimana
1: gue?
2: Iya.
3: Kayaknya salah deh.
1: Waduh,
2: no, kenapa tuh? Salah, kenapa?
3: Salah, karena kan gak semua pasangan tuh pilih-pilih.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Iya.
3: Nah, habis itu kan punya standar masing-masing dong, gak bisa ikutin standar orang lain.
1: Benar, ya, betul.
3: Itu sih kalau menurut gue ya.
1: Oke, ya benar sih, kita kan emang gak bisa ngikutin standar orang ya.
0: Iya, gak bisa milih-milih juga kalau standar mah.
3: Nah, gue juga kan apa sih, orang itu kan beda-beda kan nih. Alasannya bisa nerima.
2: Yes.
3: Terus, atau standar ketiduran ataupun jangan lupa harus ngasih kabarin gitu loh.
0: Enggak chat seminggu gitu. Ya langsung aja deh yang kedua dari Fikri. Halo Kak, aku Fikri. Jujur, aku jadi bingung sendiri gara-gara sering lihat konten di media sosial. Katanya pasangan tuh harus begini, harus begitu, cowok itu harus begini, harus begitu gitu. Sampai akhirnya aku jadi overthinking. Setiap mau deket sama orang, takut gak sesuai sama standar aku, takut gak ideal gitu. Menurut kakak, aku yang kebanyakan mikir atau emang sekarang orang pacaran tuh ribet? Gimana nih menurut kakak?
1: Jujur gue juga penasaran sih.
2: Oke, kita langsung tanya ke Micin ya. Gimana nih Micin tanggapannya?
3: Kalau menurut gue sih ya gak ribet sih.
2: Gak ribet? Oke, okay. Yes, terus?
3: Terus ya kan kita kan punya ini ya namanya apa sih tuh, ngapain perlu harus dibingungin gitu loh. Kita kan punya standar masing-masing gitu. Nah kan kalau misalnya kita bingung sendiri sama alat konten media sosial katanya pasangannya harus begini, begitu, begitu. Ngapain sih ngikutin standar TikTok?
2: Oh iya juga sih, setuju sih gue ya.
3: Kalau bisa
2: bener.
3: Tuh standar siri, bener gak sih?
2: Bener, gue setuju sama Micin kali ini ya. Micin, yes.
0: 100 buat Micin.
1: Micin, wah sumpah sih. Paling bener
2: ya
1: sih.
2: Itu tadi nih, siapa tadi yang cerita ya
0: Fikri
2: dari
0: sama
2: Fikri
0: Ella,
2: ya Fikri dengerin dari katanya si Micin tuh. Micin udah kasih
4: makasih ya Micin.
0: Sangat membantu ya. Sangat membantu ya.
4: Menurut gue pribadi sih ya, kita sekarang masuk ke tanggapan
2: deh.
0: Iya.
2: Kenapa?
4: Menurut gue standar itu di kejadian hubungan itu penting.
0: Benar.
4: Punya standar yang terlalu tinggi banget.
2: Iya, iya.
4: Setuju. Betul.
0: Benar. Takut gak kegapai juga ya.
2: Iya, kita harus juga ngelihat loh kayak pasangan value. Kita tuh gimana, value-nya gimana. Kalau memang standar kalau memang cowok lo itu kurang romantis atau kurang humoris, ya itu berarti harus lo terima. Karena kan dari awal lo udah terima sifat-sifat dia gitu kan.
0: Iya, benar-benar. Jadi ya kita harus menyesuaikan lah, jangan terlalu gimana-gimana gitu.
1: Cuma kalau lo, menurut lo gimana Mulan doh? Menurut gue bener sih katanya tadi, walaupun kita punya standar.
2: Kata gue ya.
1: Iya betul, kata Ruby.
2: Apa kata siapa? Oke terlalu lah kalau siapa Mulan.
1: Kata Ruby sama kata Daru tadi sih penting. Cuman kita juga gak bisa memaksakan standar kita untuk orang lain.
0: Benar.
1: Kadang tuh kita gak bisa berekspektasi orang itu atau pasangan yang kita inginkan itu memenuhi standar kita gitu.
2: Iya benar.
1: Diukur-ukur lah itu istilahnya gitu.
0: Benar.
5: Ya intinya tahun pro 2 ya punya standar itu sebenarnya gak salah. Yang salah itu kalau standarnya terlalu tinggi, bahkan setinggi langit gitu.
0: Iya gak ngeliat lagi gitu lah ya.
2: Itu kurang
5: Tapi standar yang lo miliki gak di maksudnya gak dibarengin sama usaha juga.
0: Iya
5: itu buat jadi pasangan yang baik juga buat pasangan lo gitu.
0: Intinya lihat siapa yang mau lo jadiin pasangan gitu ya.
5: Bener.
2: Yes, bener aja.
5: Tapi jangan juga jadi minder karena mungkin lo ngerasa belum sempurna, banyak kurang ini kurang itu. Tapi lo juga harus ingat hubungan itu bukan cuma ajang cari yang paling sempurna, tapi cari yang sama-sama mau bertahan dan berkembang.
0: Iya, dan buat teman pro 2 jangan lupa ya abis ini kita bakal ada segmen tuning.
2: Yes, bener. Kita masuk di tuning ya nanti.
0: Buat teman pro 2 jangan sampai lupa kirim cerita-ceritanya atau nanti mau cerita langsung ke kita juga boleh banget.
1: Gimana tuh bisa ceritanya?
0: Kita cerita di 0817992525 atau di @pro2bdl.
5: Jadi jangan kemana-mana teman-teman pro 2, tetap di Romance Frequency.
0: real feelings,
1: real stories.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: Wow, kita balik lagi ya. Dan kita berada di segmen
1: kita udah ada tuning.
2: Yes, benar. Udah masuk di tuning ya. Tuning. Naikin volumenya.
0: Naikin volumenya. Oke. Nah, kita sudah ada di sudah terhubung ya lebih tepatnya.
2: Oke.
0: Sudah terhubung sama teman Pro 2.
2: Iya, teman Pro 2 ya yang udah beruntung gitu kan. Kita telepon.
1: Ada siapa di sana?
2: Halo.
0: Hai.
3: Halo.
2: Oke. Okay.
4: Yeah. Agak dinaikin volumenya karena kita di tuning.
0: Della.
2: Oh, Della.
4: Halo Della.
2: Halo Della.
4: Kalau dari suaranya kamu kayaknya cewek-cewek yang charming banget ya.
1: Oh, ceria gitu ya.
4: Ceria, happy. Seneng lo sama positive vibes-nya Della ya?
1: Della.
2: Della.
4: Oh, Della.
1: Della, apa kabarnya Della?
3: Baik banget. Kalian gimana?
4: Alhamdulillah. Seneng deh kalau ada pertama Pro 2 yang happy gitu bawahnya lo.
1: Kita juga jadi senang ya Della.
0: Iya betul.
4: Sebelumnya kenalan dulu dong Della, lo namanya siapa, nama lengkapnya siapa, terus asal dari mana, umurnya.
3: Oke, boleh.
4: Kayak interview kerja ya.
3: Halo. Nama aku Della Zmelia, aku asalnya dari Lampung. Terus tuh umur aku 21 tahun, okay. Capricorn BTW.
2: Iya.
3: Yeah.
4: Kalau jengking ya.
3: Ya, hai semuanya.
4: Iya, kesibukannya apa Della sekarang?
3: Aku kuliah.
4: Oh, kuliah di Lampung juga.
1: Semester 5. Unila ya?
0: Wah, sama dong kayak gua.
2: Oh, sama kayak Mulando.
4: Iya.
2: Della udah berapa lama nih jomblo?
1: Apa udah punya pasangan?
3: Aku jomblo kalau
4: Della. Dia punya pasangan.
1: Saya enggak tahu kan.
4: Oh iya.
2: Udah berapa lama jomblo nih Della?
3: Aku 2 tahun sih.
2: Wow,
1: lama juga
2: ya. 2 tahun jomblo nih. Alasannya kenapa Della kok jomblo? Putusnya kenapa waktu itu?
3: Kalau putus kan emang udah gak cocok aja.
2: Oke.
4: Della nih tadi malam ini nih ya, tadi kita bahasnya adalah standar nyari pasangan. Menurut lo penting gak sih punya standar nih cowok lo harus begini untuk nyari pasangan sekarang ini ya, in this economy.
1: Iya, in this era.
3: Ekonomi real. Menurut aku sih penting ya, karena standar itu tuh bukan cuma nuntut orang untuk sempurna, tapi standar tuh lebih ke ngasih batasan tentang bagaimana kita ngerasa lebih dihargain, aman, nyaman dalam hubungan. Dan standar juga itu bukan membatasi siapa yang boleh datang, tapi itu standar lebih kayak menjaga diri lah, supaya kita tuh nggak bertahan di hubungan yang salah selama standarnya realistis tetap aja.
0: Betul.
4: Jadi intinya kalau menurut lo standar itu ya penting gitu ya. Cuma bukan jadi tolak ukur utama gitu untuk nentuin pasangan gitu ya.
3: Benar.
4: Oke. Terus kalau disuruh milih nih ya, pasangan yang sesuai tipe lo atau yang bikin lo nyaman aja nih, atau lo pilih yang mana nih antara
1: atau
4: sesuai
1: ada tipe sendiri
4: banget.
1: Gitu.
4: Benar, atau yang bikin lo nyaman aja udah gitu.
3: Kalau dipilih-pilih kayaknya sih lebih ke yang nyaman ya. Soalnya kalau tipe kan seiring berjalannya waktu kan bakalan berubah sendiri kan. Kalau kita yang nyari ganteng juga nanti tua ya keriput juga kan.
2: Iya
1: benar.
4: Suka deh sama cewek-cewek kayak Della nih.
0: Della tidak
4: realistis ya.
0: Mementingkan penampilan dia.
1: Pola pikir mindset asik.
0: Oke, Del, lanjut nih kira-kira tipe pasangan lo itu kayak gimana sih? Tipe yang idaman banget gitu.
3: Tipe pasangan. Oke. Kalau tipe pasangan aku yang jelas orangnya harus konsisten dari awal sampai akhir, tidak berubah tuh nggak apa-apa karena manusia kan dinamis ya. Tapi lebih ke gimana dia bisa mempertahankan kekonsistenan itu, kayak dia tetap sayang walaupun mungkin nanti ada prioritas masing-masing.
1: Benar, benar,
3: dan juga
1: benar.
3: Menjawab dan apa yang dia bicarain itu sesuai dengan tingkah laku dia, nggak ngomongnya A tapi tingkah lakunya B, nggak ngomong selingkuh, dia nggak bakal selingkuh tapi nyatanya banyak cewek di DM.
4: Waduh.
1: Sesuai dengan perkataan ya orangnya. Amanah.
4: Amanah.
2: Tadi kan si Della udah nyebutin tipe ya, tipenya Della. Sekarang Della boleh nih kasih tahu Della nih gimana gitu, orangnya cantik atau manis atau gimana nih?
4: Coba kayak
5: TB, Diva Mafanya.
4: Coba kayak memperkenalkan teman supaya teman produ tahu nih gitu.
1: Kenapa sih teman produ harus milih Della malam ini gitu?
3: Kalau itu sih aku orangnya easy going, terus aku suka ngobrol. Aku benar-benar sesuka itu ngobrol sama orang, dan tapi harus notes itu hanya orang-orang tertentu aja yang emang udah deket sama aku. Terus tuh aku juga percaya kalau setiap orang tuh punya cerita yang menarik dan kita bisa saling bertukar perspektif kan, karena apa pengalaman yang sebelumnya itu bisa ngubah mindset kita. Jadi manusia kan macam-macam dan aku senang banget untuk berbicara dengan berbagai macam jenis manusia. Semuanya itu gak harus selalu cocok. Kita ketemu sama orang tuh gak harus selalu cocok, gak harus selalu sama. Tapi yang penting tuh gimana cara kita saling menghargai dan jadi versi terbaik masing-masing.
4: Bagus banget.
1: Sumpah. Siapa sih ini teman berdua? Ayo.
4: Ayo.
3: Boleh nih.
4: Jual ya. Sangat menjual ya. Bener, tapi kalau dipikir-pikir jarang sih yang kayak Della ini ya enggak sih?
1: Dari 1001 gitu ya.
4: Satu orang doang.
5: Di Bandar Lampung ini ya. Sangat sulit loh menemukan wanita kayak
2: Della ini.
1: Idaman banget ya.
5: Tom Pro 2, mungkin lo kalau lagi nyetir ya boleh minggir sedikit kalau memang lo tertarik sama Della. Lo bisa DM kita. Atau Della punya Instagram gak?
3: Ada Instagram.
4: Boleh gak di-spill? Boleh gak kira-kira?
3: Instagram aku tuh namanya cukup unik ya. Jadi jangan
5: second account lo.
3: Nama Instagram aku tuh Neko, O-nya 2, Nyan-Nyan.
5: Neko, Nyan-Nyan.
2: Okay.
5: Nah tuh teman Pro 2, buat lo yang mungkin penasaran nih sama sosok di balik suara ini.
2: Iya.
5: Bisa langsung cek Instagramnya Neko, Nyan-Nyan. O-nya 2.
3: Neko, Nyan-Nyan.
5: Okay. Kita lagi ya, tanya-tanya lagi ya, Della ya. Tadi kan lo udah ngejelasin soal standar lo, terus tipe lo yang gimana. Terus kalau boleh tahu nih ya, lo pengen milih nih salah satu green flag yang wajib ada di pasangan lo itu apa?
3: Kalau yang wajib ya,
4: betul.
3: Kayaknya yang pertama tadi aku ngomong sih, konsisten. Karena ya kita tahu semua orang kan berubah ya, apalagi menurut aku cowok tuh adalah makhluk yang sangat berubah-ubah.
1: Bener,
3: susah sekali
1: banget.
3: In this generation.
4: Berubah-ubah ya.
5: Apalagi
3: mencari
5: kalau Adam
3: orang
1: ya.
3: Yang konsisten.
1: Kayak bunglon ya, Del.
3: Yang penting punya mindset gitu. Iya, kalau cowok cuman sekarang mah kayaknya lebih memilih untuk ya udah kita jalanin aja dulu, dan aku enggak mau. Aku maunya ya dia jelas
1: ya, ya harus
3: dari awal.
1: Okay. Masa depan harus jelas ya, Del. Enggak boleh yang masih ngawang-ngawang.
4: Iya sih.
2: Yes.
3: No.
5: Oke, terus selanjutnya nih. Pernah gak nih, tadi kalau dari beberapa standar, beberapa kriteria dan tipe-tipe lo, pernah gak lo ngelepas seseorang cuma karena gak sesuai sama standar lo gitu, dan sekarang masih yakin dengan keputusan lo gak udah ngelepas orang yang mungkin bakalan cocok jadi pasangan lo ternyata gitu?
3: Wah, ini pernah banget lagi, soalnya ini pas banget ceritanya sama mantan aku sebelumnya. Dan aku ngelepas dia karena emang udah nggak bisa deh kita ngejalanin hal ini. Mulai yang kayak saling sama satu sama lain. Ini udah emang nggak cocok, walaupun mungkin dan dia pacar pertama aku. Dan aku belum pernah pacaran sebelumnya. Jadi kayak, dan aku tidak mempermasalahkan karena hidup tuh bukan cuma soal nyari pasangan, apalagi aku masih muda. Jadi ya, aku masih yakin dengan keputusan aku. Masih banyak hal, masih banyak orang yang bisa aku cari, apalagi aku masih muda. Aku tidak mau membatasi diri aku sama orang hanya karena pasangan tidak memperbolehkan.
1: Itu quotes malam ini ya, laki-laki itu bukan segalanya.
4: Betul.
2: Yes, yes.
5: Walaupun gue laki-laki ya.
2: Iya, iya.
0: ada waktunya maksudnya kan, ada waktunya.
5: Oke, okay, terakhir ya.
2: Oh, terakhir.
5: Dela.
1: Kok terakhir nih? Mm-mm. Boleh kasih enggak? Tadi udah nih.
5: Iya, coba lu mungkin kasih tahu kita ya alasan kuat kenapa sih mungkin Toma Pro 2 di luar sana yang mungkin tertarik sama lo, alasan mereka untuk milih sosok Dela jadi pasangan gitu.
3: Alasan mungkin lebih ke aku orangnya simpel aja. Kalau misalnya kamu mau bilang iya, aku bakalan kayak okay, yes or no. Aku nggak terlalu labil orangnya. Terus tuh aku juga nggak memperharuskan orang-orang nempel 24/7 sama aku, karena kita punya kesibukan masing-masing.
5: Jadi
3: kita punya
5: goals masing-masing gitu ya.
1: Iya benar banget.
3: Kejar mimpi masing-masing, apalagi punya kesibukan masih muda, kejarlah terus mimpi. Dan aku tidak mempermasalahkan itu karena aku menghargai setiap orang punya pace. Dan kalau misalnya emang kita bakalan terus dekat dan emang cocok, ya seiring berjalannya waktu juga bakalan tetap sejalan. Karena yang penting saling menghargai, dan aku menghargai waktu yang kalian berikan kepada aku.
1: Oh my god, setuju banget.
0: Sangat
5: kita banyak ya,
2: Dela. Dela. Makasih banyak ya, Dela. Sudah ngobrol bareng.
5: Hari ini ternyata dari sudut pandang perempuan yang berbeda kali ini Toma Pro 2. Jadi gue juga sebagai laki-laki bisa membuka juga pola pikir gue seluas-luasnya gitu ya.
2: Yes.
5: Untuk menentukan standar untuk pasangan kita gitu.
2: Betul.
5: Dan mudah-mudahan Dela dengan segala masa lalu percintaan lo yang mungkin menyakitkan dan sulit di lupakan. Mm-hmm. Gue juga berharap lo bisa jadi dapat pasangan yang lebih baik dari sebelumnya.
0: Amin.
5: Dan jadi berkembang bareng juga. Karena sejatinya pacaran juga bukan soal cuma cinta-cintaan doang gitu kan. Kita juga harus bisa ngimbangin waktu belajar kita, waktu kita juga buat untuk berkembang bersama.
0: Menghargai sama-sama lah intinya.
5: Benar.
2: Okay, yeah.
1: Terima kasih banyak ya, Dela.
0: Terima kasih banyak, Del.
5: Thank you, Del.
3: Terima kasih.
5: Bye-bye. Nah, Toma Pro 2, itu dia tadi kita udah ngobrol bareng Dela, salah satu pendengar kita yang mau ekspos dirinya.
1: Benar banget, di Tuning.
2: Iya,
5: mungkin yang penasaran juga tadi udah Dela udah ngedrop Instagramnya.
0: Betul, boleh banget di stalking, di follow.
1: Neko Nyanyan.
2: Iya.
1: Nyan-nyan.
0: Unik ya namanya.
2: Iya, juga N-nya apa tadi? Lupa.
1: Oke.
5: Nah, Toma Pro 2 kita masih nemenin kalian cuma di
2: Romeo.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih ya.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 107,5 Pro 2 RIB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih teman Pro 2 semua yang udah dengerin kita. Dan terakhir dari kita,
2: harus jadi pasir dan expert to winners only with Pro 2 RIB Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RIB Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup

0: Yang, ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Kamulah yang kupilih dengan nama Allah. Satu-satunya yang kupilih, kamulah jodohku, Aisyah.
1: Jodoh itu rahasia Allah, Fahri.
2: Kamu familiar sama kalimat barusan? Dialog Aisyah dan Fahri di film Ayat-Ayat Cinta memang benar. Jodoh, rahasia Tuhan yang gak akan kamu tahu. Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi bukan hanya novel yang menjelaskan kita makna cinta sejati, tapi tentang kesederhanaan, akhlak baik, serta ketaatan Fahri, seorang mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo. Novel ini bercerita tentang pentingnya kesabaran di tengah ancaman yang ada di sekitar kita.

0: tahu kalau hidup bukan cuma jalan yang harus kita lewatin, tapi tentang kisah yang harus lo maknai. Gue DJ Nathan, dengerin gue di Sore Ceria.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Semua orang kayaknya udah nonton ya karya legendaris ini, Harry Potter. Sebelum jadi film yang membius kita, Harry Potter, buku karya J.K. Rowling ini ditolak 12 kali sama penerbit. Tapi lewat semangat Harry Potter dan J.K. Rowling, akhirnya karya ini lahir. Semua orang wajib tahu betapa magisnya karya ini. Seperti Harry Potter yang penuh magis, gue akan menghipnotis lo lewat pesona dan suara. Dengerin DJ Yola di Sore Ceria.

Kamu pernah gak sih dengan sengaja buat postingan untuk menarik perhatian orang di sosial media? Hati-hati loh, itu namanya Gatsby buying. Istilah ini terinspirasi dari karakter fiksi Mr. Gatsby dalam novel yang telah diadaptasi menjadi film layar lebar The Great Gatsby. Gatsby dikisahkan sering mengadakan berbagai pesta mewah hanya untuk menarik perhatian Daisy, wanita yang dia sukai. Nah, kalau kamu sering posting sesuatu di sosial media dengan sengaja untuk menarik perhatian pasangan kamu, itu namanya Gatsby buying.

0: buru-buru nih.
1: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
0: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
1: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kan, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Ding.
3: Oh. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bantam Lampung.
4: Iya sayang, gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain?

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo?
2: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
0: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Jalan Pro 2. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi Teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Pantar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 6 di bulan Juli tahun 2026. Dari studio, saya Irman Terdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di darat tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa kabar teman Pro 2? Senang banget ya buat kamu yang pagi hari ini udah dengerin radio di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu. Kali ini teman Pro 2, aku juga bakal balik ya nemenin kamu teman Pro 2 pagi hari ini dan akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung untuk hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026 bareng sama aku Ima Pani. Di pagi ini teman Pro 2 dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang akan hadir ya dengan informasi dan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk bikin pagi kamu tambah semangat lagi. Kemudian informasi dan lagu-lagu juga bisa dengerin sama teman Pro 2 di program acara Santai Siang yang akan hadir dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nemenin waktu kamu beraktivitas, bekerja, belajar, semua aktivitas hari ini akan temenin di Santai Siang sampai sore. Kemudian lanjutkan dengan Sore Ceria teman Pro 2 yang akan hadir juga di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bareng dengan penyiar favorit kamu dan juga DJ Sorcer ya yang akan hadir di hari ini. Kemudian malamnya kita juga akan gabung dulu ke Pro 2 Jakarta di pukul 19 nanti untuk mendengarkan musik live chat. Kemudian ada Jaga Malam yang juga menemani teman Pro 2 dipandu dengan penyiar Broadcaster Academy ya yang akan hadir hingga menjelang pukul 22, kemudian lanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengerin terus dong 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini Muli menganai enggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
2: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Morning Canada Time.
2: Teman bola kamu.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
2: 92,5 FM, Prodo RRI, Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang yang sholat tahajud.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahya'un, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat, cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku, jangan tangisi, jangan merapat, kalau bisa jangan meratap, kalau bisa cepat nyusul gini, di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: Pengajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup satu tahun aja teman-teman, 365 hari. Satu hari satu musuh, berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orangnya? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 Pro 2 Air Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Senang banget ada gue Imovani yang bakal hadir nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini sampai jam 10 bakal temenin kamu dengan lagu-lagu yang udah disiapin.

0: Sebenarnya 2,5 Pro 2 Air Meter Lombok, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang hari ini pengen kamu percaya lagi? Atau kamu udah gak mau percaya lagi? Ya, hanya percaya pada diri sendiri aja. Banyak yang bohong, menipu, aduh duduh. Lagunya Hindia, Nabi Palsu, hadir buat kamu teman Pro 2 mengawali perjumpaan kita di Spada untuk hari ini, Jawa Pekan, Senin 6 Juli 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu pagi hari ini teman Pro 2 dengan banyak informasi yang bakal hadir. Lagu-lagu udah disiapin pokoknya buat kamu semua teman Pro 2, tenang aja. Karena kabar-kabarnya disiapin untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin di 92,5 FM atau pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu. Beberapa kabar yang disiapin diantaranya kayak ada dua remaja yang tenggelam di Sungai Prince Hue, teman Pro 2 itu ditemukan meninggal dunia. Kemudian kabar juga terkait dengan ada acara ini ya, lari kemarin ya, Half Marathon 2026 ya kan, yang meramaikan Bayangkara Half Marathon kemarin tuh sebanyak 5.746 pelari. Ramai banget, bahkan juga dengan kabarnya itu puluhan pelari difabel itu ramaikan Bayangkara Half Marathon. Dan semuanya bakal kita kasih buat kamu di Spada pagi ini. Ditambah dengan lagu-lagu yang disiapin nemenin kamu beraktivitas ya kan. Atau juga dengan semua yang lagi mau kamu kerjain, semoga makin semangat kalau terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung ya kan. Apalagi teman Pro 2 kalau misalnya kamu pagi ini juga udah siap-siap nih dengan semua aktivitas yang bakal

Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: 107,5 Pro 2. Terima kasih lombok teman terbaik kamu. Jangan buru-buru teman Pro 2. Santai dulu. Mungkin kamu bisa ngopi pagi ini sarapan. Aduh, enggak bisa buru, enggak bisa ngopi, enggak bisa santai, orang udah mau terlambat. Makanya mungkin kamu bangunnya lebih pagi lagi besok ya, enggak sih? Apalagi kalau misalnya di jalan, buru-buru tuh bahaya banget teman Pro 2. Bukan cuma bahayain diri kamu aja loh, tapi kamu bisa ngebahayain orang lain gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin gak ada salahnya, bisa jadi ketenggol sama kendaraan kamu gara-gara tadi buru-buru banget sih, ya kan? By the way, gimana teman Pro 2? Udah mau jam 7 aja nih teman Pro 2 pagi ini di jalan udah rame banget atau masih sepi? Jujur mungkin karena kita masih libur sekolah ya teman Pro 2 ya. Beberapa yang masih libur nih, terutama ya kan, mungkin yang saya biasanya nganterin anak-anaknya sekolah pagi-pagi. Ini kayaknya kita juga tahu ini masih musim liburan, jadi mungkin jalan pagi biasanya dipenuhi sama yang mau ke kantor, yang mau kerja dulu gitu, atau mau yang kuliah, boleh deh, gak apa. Yang penting tetap hati-hati. Yang apapun aktivitas kamu teman Pro 2 dilakuin, mau di dalam aktivitas bekerja atau juga dalam bahkan kita dalam berlibur ya teman Pro 2 ya, liburan, tetap harus yang namanya hati-hati. Apalagi kalau udah yang namanya berhubungan dengan air, kayak contoh ada liburan kamu mungkin mau ke pantai, ke laut, mau berenang dan lain-lain gitu. Karena teman Pro 2 ada kabar ya terkait dengan dua remaja yang tenggelam kemarin di Sungai Pringsewu. Kemudian kabar kali ini ditemukan bahwa dua remaja tersebut ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jadi tim SAR gabungan berhasil menemukan dua remaja yang dilaporkan tenggelam di Sungai Pekon, Yogyakarta, Kabupaten Pringsewu, teman Pro 2. Yang ini dikabarkan ya dari kbrnrri.co.id bahwa memang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 kemarin. Jadi dengan ditemukan seluruh korban, operasi pencarian dan pertolongan atau SAR itu resmi dihentikan di pukul 16 sore waktu Indonesia Barat kemarin. Jadi kedua korban masing-masing adalah Agam Dino Putra, usia 16 tahun, warga Pekon Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo. Kemudian ada Faris Bin Heru, usia juga masih 16 tahun, teman Pro 2, warga Pekon Kresno Mulyo, Kabupaten Pringsewu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung melalui dan tim Rescue M. Riki Chandra ini mengatakan bahwa hari kedua operasi SAR, tim membagi personil menjadi 3 Search and Rescue Unit atau SRU ya, yang juga ini untuk mempercepat gitu proses pencarian. Jadi SRU ini pertama melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sisi kanan sungai sejauh sekitar 2 km ke arah hilir. Kemudian SRU untuk kedua itu menyisir ke di arah sisi kiri sungai yang menggunakan perahu fiber milik BPBD Pringsewu. Sedangkan untuk SRU ketiga itu melakukan pencarian melalui jalur darat dengan metode visual. Hasilnya, sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Barat itu korban pertama atas nama Agam Dino Putra ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan sekitar 1 jam setengah kemudian, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan itu kembali menemukan korban kedua, Faris Bin Heru, dalam kondisi meninggal dunia juga teman Pro 2, dan korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi ditemukannya korban pertama sebelum dievakuasi ke rumah duka. Di selama proses pencarian, tim menghadapi sejumlah kendala, diantaranya tumpukan sampah dan batang-batang kayu berukuran besar yang menghambat penyisiran di aliran sungai. Meski demikian, pencarian juga tetap berlangsung hingga kedua korban berhasil ditemukan. Dikatakan oleh Riki bahwa memang dengan ditemukannya kedua korban, operasi SAR secara resmi dihentikan dan dinyatakan selesai pada pukul 16. Di unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih atas sinergi dan juga kerjasama atas pelaksanaan operasi. Operasi SAR juga melibatkan personel Basarnas Lampung, kemudian BPBD Kabupaten Pringsewu, Polsek Gading Rejo, Babinsa, Forum Relawan Rescue Lampung ya atau FRRL, aparat Pekon, keluarga korban dan juga masyarakat setempat. Sebelumnya memang kedua korban tenggelam pada hari Sabtu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sedang berenang saat itu ya. Saat berenang bersama 3 rekannya di Sungai Pekon, Yogyakarta, arus sungai yang tiba-tiba deras itu menyeret kedua remaja hingga tenggelam. Sementara 3 rekannya berhasil menyelamatkan diri, teman Pro 2. Itu kabar yang juga hadir Pokoknya hati-hati terus ya teman Pro 2, apapun aktivitas, lagi kerja, lagi sekolah, bahkan lagi liburan gini juga mungkin tetap harus berhati-hati.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Enggak, kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
2: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
3: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
1: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
2: Jadi, bukan cuma soal gaya?
3: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
1: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
2: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
3: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
1: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.